0: 7 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan, yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang prioritas paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10T.
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10T. Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, pemerintah pusat, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, edukasi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara yang terkena bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.

0: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
1: DPP memang besar ya, kita naikkan DPP. Undangnya sekretaris kompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, boleh jalan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
0: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
2: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
3: ada hijaunya.
2: Ada hijaunya, ini enggak.
4: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
0: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
5: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
7: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
8: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
6: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
9: Gerakan pramuka ini kan

0: tidak nimbra lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
1: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
3: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
4: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
3: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
5: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya, tempol yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
3: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
8: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
7: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
8: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
9: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
6: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
10: During the meeting, we adopted important documents, including.
11: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
10: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
8: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Albino atau albinisme merupakan kelainan gen bawaan yang menyebabkan tubuh kekurangan atau sama sekali tidak memproduksi pigmen melanin. Pigmen inilah yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata manusia. Albino pendengar bukanlah penyakit menular atau akibat kutukan. Kondisi ini terjadi akibat mutasi genetik yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Bahkan seorang anak bisa terlahir albino dari kedua orang tua yang normal, yang membawa gen albino atau pembawa sifat gen. Penderita albino umumnya memiliki kulit, rambut, dan bulu mata yang sangat putih atau pucat. Namun ada pula yang memiliki rambut atau kulit berwarna pirang coklat hingga kemerahan, tergantung pada jumlah melanin yang masih bisa diproduksi oleh tubuh.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace

Yang menangkan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pagi hari ini pukul 9.18 menit. Sudah mulai cukup terik ya pagi hari ini. Tapi tentunya buat yang masih berolahraga, ini justru cahaya matahari di pukul 9 hingga pukul 10 pagi nanti ini menjadi salah satu yang paling dicari ya, karena memang panasnya pas untuk membakar lemak dan juga kalori di tubuh. Ya benar, di pagi hari ini di Beranda Astacita MBG, makanan bergizi gratis. Di tahun ajaran 2026-2027 yang dimulai Senin 13 Juli kemarin, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional melakukan restrukturasi dan juga evaluasi total terhadap tata kelola program makanan bergizi gratis. Tentunya mendengar langkah ini diambil memanfaatkan masa jeda libur sekolah sekaligus merespon isu korupsi kemudian juga inefisiensi serta kendala keamanan pangan yang terjadi pada periode sebelumnya. Di bawah pimpinan baru Badan Gizi Nasional Sudaryono dan juga jajaran deputi baru, kebijakan MBG dirombak secara drastis. Hingga pertengahan 2026 mendengar, potret data implementasi MBG secara nasional menunjukkan defisiensi besar antara perencanaan awal dan juga realisasi di lapangan. Program baru menjangkau 61,2 juta penerima dari total target nasional sebesar 82,9 juta anak sekolah, balita dan ibu hamil atau menyusui. Kemudian terdapat 877 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terdata, dan angka ini melonjak tajam melebihi rencana awal yang hanya 21.000 titik saja. Akibat pembangunan dapur yang sebelumnya kurang terencana, BGN menemukan banyak kasus seperti satu sekolah dilayani oleh dua SPPG yang berbeda sehingga memicu perebutan wilayah distribusi pangan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat ada 33.626 pelajar mengalami kasus keracunan makanan akibat standar dapur yang lemah.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Ya, pendengar, pemerintah di tahun ajaran baru 2026-2027 menerapkan skema baru yang lebih ketat melalui beberapa pilar perbaikan. Anggaran MBG dipangkas signifikan dari rencana awal sebesar 71 triliun, dipangkas menjadi 22,9 triliun. Efisiensinya sebesar 39 triliun. Nah, penyebab efisiensi ini kelebihan jumlah SPPG yang tidak terkontrol sebelumnya dinilai memicu potensi inefisiensi anggaran hingga 12 triliun per tahun. Nah, dilakukan pula kebijakan moratorium. Pemerintah resmi memberhentikan sementara pembangunan titik SPPG baru. BGN juga melakukan inspeksi mendadak ke seluruh dapur virtual. Nah, SPPG yang tidak mampu memenuhi standar kebersihan gizi dan sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS, di mana rata-rata nasional baru menyentuh 32%, akan langsung ditutup. Skema intensif untuk pengelola SPPG diubah ke sistem digital agar pertanggungjawaban dana lebih transparan. Penyisiran ulang data 62,7 juta penerima ini juga dilakukan kembali. Validasi data oleh BGN, pendengar. BGN menyisir ulang sekitar 62,7 juta data penerima untuk memastikan tidak ada data ganda. Kemudian juga distribusi ulang diatur agar titik-titik SPPG diprioritaskan pada zona merah atau daerah yang memang memiliki kasus stunting tinggi. Di tahun ajaran baru 2026-2027 juga, sekolah tidak lagi menerima jatah MBG setiap hari, tapi distribusi makanan dikurangi dari jumlah semula 6 hari dalam sepekan, kemudian dikurangi menjadi 5 hari atau dari hari Senin hingga Jumat. Dibuat pula Deputi khusus BGN, pembentukan Deputi Bidang Pemantauan dan juga Pengawasan di BGN untuk mengawal jalannya program tentunya. Pelibatan lintas sektor, Kementerian Keuangan di tahun ajaran baru ini juga ikut menerjunkan tim khusus melalui DJPB dan juga DJKN di setiap kabupaten kota untuk mengaudit serapan anggaran per 2 bulan sekali demi mencegah terjadinya korupsi.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ya, pendengar, tentunya perbaikan program makanan bergizi gratis di tahun ajaran baru 2026-2027 ini merupakan langkah restrukturisasi total ya, yang krusial bagi pemerintah dan juga Badan Gizi Nasional. Kebijakan ini diambil sebagai respon langsung atas evaluasi periode sebelumnya yang diwarnai masalah inefisiensi anggaran, kemudian tumpang tindih operasional di dapur SPPG, kemudian ketidakakuratan data hingga isu keamanan pangan. Melalui pemangkasan anggaran yang masif dari 71 triliun menjadi 22,9 triliun, penerapan moratorium di dapur baru, kemudian juga validasi ulang data 62,7 juta penerima, serta pengurangan distribusi menjadi 5 hari kerja, pemerintah berfokus pada kualitas dan juga tata kelola yang bersih, daripada sekedar mengejar kuantitas capaian target. Tentunya harapan dari perbaikan ini adalah standarisasi ketat terhadap higienitas SPPG yang diharapkan mampu menekan angka kasus keracunan makanan anak hingga titik nol, sehingga orang tua bisa merasa aman dan kesehatan fisik serta kecerdasan siswa bisa dapat meningkat. Validasi data yang lebih akurat juga diharapkan bisa memastikan program ini benar-benar menyasar anak di zona merah stunting dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan gizi. Kemudian pengawasan berlapis ya dari Deputi BGN, Kementerian Keuangan dan Masyarakat yang diharapkan nanti bisa menutup rapat celah kebocoran anggaran. Sehingga setiap rupiah uang negara dan uang kita tentunya uang masyarakat Indonesia benar-benar berubah menjadi makanan bergizi di piring siswa. Dengan tata kelola keuangan yang jauh lebih efisien, program MBG diharapkan dapat terus berjalan dalam jangka panjang tanpa membebani APBN secara berlebihan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi bagi UKM-KM yang tentunya ada di wilayah daerah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Komitmen untuk menciptakan sekolah ramah anak terus diperkuat oleh sejumlah sekolah di Kota Mataram melalui berbagai program pencegahan perundungan. Langkah tersebut dilakukan agar peserta didik merasa aman dan memperoleh perlindungan selama mengikuti proses pembelajaran. PLT Kepala SMPN Negeri 2 Mataram, Nengah Sri Sati, mengatakan bahwa sekolah menanamkan budaya ramah anak dengan melibatkan seluruh guru dan juga tenaga pendidikan dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada peserta didik. Sekolah juga menyiapkan tim psikolog untuk memberikan pendampingan pada siswa yang mengalami persoalan sosial maupun indiksi perundungan.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hello Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat pagi mendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Pagi hari ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi, kita akan ngobrol lebih jauh tentunya tentang perkembangan Ruang Disabilitas dan juga Inklusi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pagi hari ini sudah membersamai kita di ujung telepon sana ada Kepala Sekolah SLBN 1 Sumbawa, ada Ibu Yuni Ahmad, yang hari ini akan sama-sama ngobrol bersama kita seputar membangun lingkungan sekolah yang ramah dan inklusif di tahun ajaran baru. Kita sapa dulu Ibu Yuni di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Guru.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Andri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pendengar sebelum memulai dialog ini dengar-dengar hari ini Bu Yuni sedang ada kegiatan di Jakarta. Ini ada kegiatan apa nih? Dalam rangka kegiatan sekolah atau seperti apa Bu Guru?
2: Iya, kebetulan lagi kegiatan sekolah sih Mas. Jadi finalisasi detail untuk bantuan revitalisasi dari Kemendikdasman. Jadi seluruh, ada beberapa SLB di Indonesia mendapatkan bantuan revit gitu, revitalisasi. Jadi ada pembangunan ruang baru, rehab, dan lain-lain yang berkaitan dengan sarana-prasarana di SLB. Kebetulan tahun ini kita kembali mendapatkan bantuan tersebut gitu. Dan jadi ke Jakarta untuk finalisasinya, lalu nanti akan PKS atau perjanjian kerjasamanya. Seperti itu Mas Andi.
1: Baik, Bu Guru. Ya, Bu Guru, di tahun ajaran 2026-2027 di SLBN 1 Sumbawa nih, ada... Ya. Program barukah atau tata ruang baru atau pokoknya hal-hal baru yang tentunya memberikan dampak yang baik untuk siswa didik di sana, apa saja nih Bu yang tengah diprogramkan untuk tahun ajaran baru?
2: Ya, seperti biasa kalau di SLB itu, khususnya SLB 1 Sumbawa, ketika H-7 ya, atau seminggu sebelum masuk sekolah itu, kita sudah berbenah gitu ya, menyambut siswa baru. Jadi kalau saya menyebutnya itu, siswa baru atau tahun ajaran baru itu seperti lebarannya sekolah gitu. Jadi kita membersihkan lingkungan sekolah, melakukan pengecatan, bagaimana supaya siswa baru itu semangat dan senang berada di lingkungan sekolah yang ceria, bersih, indah, nyaman gitu. Itu untuk lingkungannya. Kemudian untuk pembelajarannya, kita tuh ada identifikasi dan asesmen seminggu sebelum kegiatan MPLS dilaksanakan. Kita sudah melakukan identifikasi untuk mengidentifikasi anak-anak berada di kebutuhan khusus yang mana. Apakah mereka kebutuhannya di penglihatan, kebutuhannya di pendengaran, di intelektual, dan fisik, dan lain-lain. Jadi kita mengkelompokkan anak-anak tersebut sebelum kegiatan MPLS, sehingga nanti program-program MPLS-nya itu disesuaikan dengan kekhususan dan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Itu.
1: Baik, Bu Guru. Nah, namanya tahun ya. Ajaran baru kan Bu Guru ya, ini pasti menerima siswa didik baru. Kemudian ya. Ini akan menjadi sebuah pertemuan antara siswa baru dan siswa lama. Nah, khusus di SLBN ya. Ada tidak treatment yang dilakukan oleh sekolah agar siswa dan siswa yang baru ini merasa langsung bisa berbaur dan disambut oleh peserta didik yang lain maupun di lingkungan sekolah?
2: Ya. Kebetulan kan memang secara nasional kan ada MPLS ya, dan tahun ini MPLS itu

0: di apa namanya materinya itu diseragamkan gitu loh. Jadi hari pertama sampai hari pertama sampai hari kelima itu sudah ada materinya dari. Halo?
1: Iya, Bu.
0: Suara saya terdengar?
1: Terdengar Bu Jenny.
0: Iya, iya. Jadi materinya itu terstruktur gitu dari pusat. Nah, kami di hari kelima itu siswa lama maupun siswa baru juga ikut di kegiatan tersebut gitu. Di apa namanya? Di kegiatan MPLS tidak hanya siswa baru tetapi juga siswa lama juga ikut mengikuti kegiatan-kegiatan di MPLS tersebut. Jadi ada dua hari waktunya untuk pengenalan, di hari Jumat dan hari Sabtu. Betul kan MPLS-nya sampai hari Jumat. Nah, Sabtu inilah yang betul-betul kita manfaatkan untuk menyatukan gitu siswa baru dengan siswa lama. Jadi hari Jumat juga siswa lama tuh ikut. Hari Sabtu ketika MPLS sudah berakhir, mereka sudah saling mengenal antara siswa baru dengan siswa lamanya, seperti itu. Dan alhamdulillah di MPLS tahun ini kita memang kegiatannya terstruktur ya dari pusat, dan di kegiatan-kegiatan tersebut anak-anak betul-betul dibuat bahagia gitu dengan kegiatan di masa-masa awal-awal sekolah. Jadi mereka tidak merasa bahwa mereka itu berada di lingkungan yang benar-benar baru dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu gitu.
1: Baik, Bu Guru. Jadi sebelum masuk ke sekolah dan menerima pelajaran, ini para siswa sudah lebih dulu saling mengenal lewat MPLS tadi,
0: iya,
1: Bu Guru, ya?
0: Iya, MPLS. Kemudian juga MPLS-nya kan hari Senin sampai hari Jumat. Nah, di hari Sabtu itu kita ada kegiatan untuk siswa lama dengan siswa baru. Kalau itu kan ada Sabtu Budaya ya. Kita di hari Sabtu itu kita manfaatkan untuk pengembangan bakat minat. Nah, disitulah kita gabung siswa lama dengan siswa baru. Kebetulan juga Mas Andri, untuk SLB itu, karena kita kan dari SD sampai SMA. Nah, yang siswa SD yang benar-benar baru itu biasanya cuma yang dari SD aja. Sementara untuk SMP itu rata-rata anak-anak yang dari SD LB juga, jadi sudah bersekolah di situ, tinggal pindah kelas saja ke SMP. Demikian juga dengan yang siswa baru di SMA juga rata-rata dari siswa yang SMP yang udah di situ, udah dari SLB 1 Sumbawa juga. Jadi mereka emang sudah di sini kan, sudah di sekolah dari mereka kelas 1 SD gitu.
1: Tinggal lanjut
0: jadi
1: aja Bu ya.
0: Iya, tinggal lanjut aja. Yang benar-benar baru itu yang cuman SD aja. Untuk SMP tuh paling hanya sekitar 6 orang mungkin yang dari luar. Selebihnya ya dari anak-anak dari SLB, dari SLB juga, SLB 1 Sumbawa juga gitu.
1: Baik. Ya. Bu Guru, di khususnya kalau misalnya seperti uraiannya Bu Guru tadi, berarti ini yang benar-benar baru itu adalah anak-anak kelas 1 SD.
0: SD.
1: Nah, untuk identifikasi hambatan atau kebutuhan khususnya ini apakah dilakukan sebelum masuk sekolah atau ketika setelah masuk sekolah, Bu Guru?
0: Itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan identifikasi kemudian asesmen itu seminggu sebelum kegiatan MPLS dilaksanakan, sebelum masuk sekolah. Jadi kita sudah melakukan identifikasi itu tadi supaya kegiatan MPLS-nya ini bisa kita sesuaikan dengan karakteristik anak gitu, dengan kebutuhannya. Jadi ketika MPLS hari pertama, masuk sekolah hari pertama, itu kita sudah mengetahui kehususan dan karakteristik anak-anak.
1: Bisa kita, ada kemungkinan terjadi perubahan kelas nggak ketika sudah berjalan belajar mengajar nanti Bu Guru? Atau memang kalau sudah identifikasi dari awal, sepertinya selanjutnya memang akan berada di kelas itu saja Bu Guru?
0: Sejauh ini sih ketika kita sudah benar-benar menerapkan kebutuhan di sekolah itu kan ada tim asesmen, kemudian juga sudah ada instrumennya kan, instrumen yang kita pakai untuk melakukan identifikasi. Sejauh ini sih melalui proses identifikasi tersebut, alhamdulillah sudah tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan anak-anak ini di kelas kehususan gitu. Mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum kita terapkan adanya tim asesmen, tim identifikasi, memang beberapa kali terjadi kesalahan penempatan kelas gitu. Jadi seharusnya dia ini anak tunagrahita misalnya, karena dia tidak pernah di rumah, juga tidak pernah berbicara, tidak pernah diajak komunikasi oleh orang tuanya. Kemudian di sekolah juga dulu ya, beberapa tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, ketika kita belum mengelola sekolah secara teratur dan profesional, itu memang tidak ada tim khusus yang melakukan identifikasi. Beberapa kali terjadi kesalahan. Sebenarnya dia itu hanya tidak bisa, dia bisa berbicara, tetapi karena dia tidak pernah diajak komunikasi baik di rumah, sehingga laporan dari orang tuanya dia tidak bisa berbicara seperti itu. Jadi kita hanya berdasarkan laporan dari orang tua, lalu kita tempatkan dia di kelas tuna bicara, tuna rungu, tuna bicara. Nah, ternyata dalam proses pembelajaran, ternyata bapak ibu gurunya menemukan, diajak komunikasi, oh ternyata dia bisa bicara gitu. Nah, setelah itu baru kita pindahkan dia ke kelas yang hambatan intelektual atau tunagrahita. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, 5 tahun belakangan, karena kita juga sudah ada tim identifikasi, tim asesmen, maka kesalahan-kesalahan seperti itu sudah hampir tidak pernah terjadi seperti itu.
1: Baik, Bu Guru. Ya, kalau untuk tenaga...
0: Karena memang yang sering terjadi kesalahan itu di tunagrahita ya, sama tunarungu ini, kadang memang anak-anak yang hambatan intelektual atau tunagrahita, terutama yang sedang atau berat, mereka ketika di lingkungan rumah, di tetangga-tetangga, tidak pernah berinteraksi, tidak pernah berkomunikasi, maka yang seharusnya mereka tuh sebenarnya bisa bicara, tapi tidak pernah bicara gitu, karena tidak pernah diajak komunikasi. Hanya itu sih kesalahan yang sering terjadi. Kalau kayak untuk tunanetra atau hambatan penglihatan, alhamdulillah itu kan sudah bisa diketahui ya gitu.
1: Dengan adanya tim asesmen yang Bu Guru ceritakan tadi, ini tentunya bisa mengurangi kesalahan.
0: Mengurangi kesalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan anak gitu.
1: Baik. Kalau tim pengajar, Bu Guru, di SLBN 1 Sumbawa saat ini apakah sudah mencukupi atau seharusnya masih bisa dibentuk lebih ideal lagi jumlahnya?
0: Iya, turut 2 tahun terakhir ini saya tidak tahu ya, terjadi peningkatan peserta didik atau murid yang autis. Nah, tahun ini aja dari 28 siswa baru kami, itu 15-nya itu autis. Ini paling banyak dalam sejarah ini kami menerima siswa autis. Nah, sementara untuk autis ini idealnya kan satu siswa itu sebenarnya harusnya itu dihandle oleh 2 orang guru ya. Terutama untuk anak-anak autis yang berat gitu, yang sebelumnya tidak pernah memperoleh intervensi gitu ya, atau terapi. Sehingga mereka sering tantrum, kemudian tidak terkendali. Nah, itu idealnya kan dipegang oleh 2 orang guru. Satu orang yang nanti mengendalikan dia, satu guru lagi nanti memberikan tindakan-tindakan seperti itu. Namun, hampir semua SLB sih, terutama SLB negeri, jarang sih yang bisa satu murid dihandle oleh 2 orang guru. Paling itu satu siswa, satu guru. Namun ada juga beberapa kayak di kita, satu guru itu memegang 4-5 siswa. Nah, ini tentu sangat tidak efektif karena autis ini seperti yang kita ketahui perilakunya sering tidak terkendali gitu, sering tantrum, sering ya cukup aktif gitu, sangat aktif gitu di kelas. Namun, karena keterbatasan sumber daya, kami mensiasati dengan satu guru, meskipun satu guru ini memegang katakanlah 5-6 siswa, namun menggunakan sistem shift-shiftan gitu. Jadi satu siswa itu mereka 1 jam, nanti diganti kemudian oleh siswa yang lain. Seperti itu. Karena memang tidak bisa satu guru itu menangani atau memegang lebih dari satu siswa autis. Dan kalau berbicara masalah kekurangan sumber daya, mengingat sekarang ini siswa baru kami yang autis saja ada 15, belum lagi ditambah oleh siswa yang memang sudah ada, siswa lama, maka sebenarnya secara sumber daya manusia, secara guru atau tenaga pengajar itu memang sangat kurang.
1: Dan melihat juga fakta bahwa memang kalau untuk guru dengan keterampilan khusus
0: pendidikan
1: seperti
0: luar biasa,
1: pendidikan luar biasa ini kan memang jumlahnya
0: kurang,
1: lebih sedikit Bu Guru ya daripada untuk pendidikan umum.
0: Masih sangat kurang untuk sarjana pendidikan luar biasa di NTB ini. Jadi ya itu kita pintar-pintarnya sekolah aja bagaimana mensiasati supaya bisa semua siswa itu terlayani dengan baik gitu, dengan maksimal. Yaitu tadi kalau kami disiasati dengan guru apa siswa itu pakai sip-sipan, misalnya satu siswa itu nanti jam 7:30 sampai jam 8:30 gitu, nanti dilanjutkan dengan siswa berikutnya jam 7:30 sampai 7:30 gitu.
1: Kalau untuk pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas untuk Bapak dan Ibu guru ini ada nggak Bu Guru? Artinya dari pemerintah ataupun dari instansi-instansi yang memang memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas kualitas mengajar?
0: Alhamdulillah kalau untuk pelatihan guru itu selama ini sudah sering dilaksanakan, seperti ketika ada perubahan kurikulum misalnya dari kurikulum 2013 ke kurikulum pembelajaran mendalam, itu kan pasti ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah ya. Misalnya nanti ada fasilitator yang akan, misalnya satu di sekolah tersebut ada satu guru nanti sebagai fasilitator yang mendapatkan pelatihan dari pemerintah, lalu fasilitator ini nanti yang akan mengajar, mengimbaskan ke teman-teman di sekolah. Baik secara online juga sudah banyak kan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara online. Tapi kalau untuk offline ya seperti itu tadi, sistem pemerintah sekarang ada satu guru. Tidak semua sekolah sih punya fasilitator. Fasilitatornya inilah yang nanti akan dilatih oleh BGTK gitu ya. Lalu nanti fasilitator ini nanti yang akan mengimbaskan ke guru-guru di satu sekolah atau beberapa sekolah.
1: Ya, dan tentunya kalau melihat perkembangan sekarang, kelas-kelas online ini juga sudah lebih banyak daripada era-era sebelumnya Bu Guru ya?
0: Iya. Cuman kalau untuk PLB sih sebenarnya masih kurang sih ya, tidak seperti sekolah umum gitu. Jadi guru-guru sendiri sih yang harus lebih aktif mengupgrade dirinya.
1: Baik.
0: Untuk bagaimana menangani atau memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak.
1: Bu Yuni, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali setelah jeda berikut. Ya pendengar, kita masih di Ruang Disabilitas dan Inklusi, kita akan kembali setelah jeda berikut.
2: Langkah tegap maju. Jalan.

0: Pengibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Ya, benar, masih di ruang disabilitas dan inklusi dengan tema obrolan di pagi hari ini, membangun lingkungan sekolah yang ramah dan juga inklusif di tahun ajaran baru. Masih bersama narasumber kita, ada Ibu Yuni Ahmad, Kepala Sekolah SLBN 1 Sumbawa. Ibu Guru, tentunya di tahun belakangan ini kita sepakat sama-sama memerangi praktek perundungan dan juga bullying. Kalau di SLBN 1 Sumbawa, bagaimana kemudian sekolah menerapkan apa namanya praktek anti perundungan dan anti bullying ini, Bu Guru?
2: Ya, untuk SLBN 1 Sumbawa, kita memang ada beberapa program yang rutin kita laksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, untuk selain Bapak Ibu gurunya setiap hari menyampaikan edukasi tentang tidak boleh gitu ya melakukan bully atau perundungan kepada teman-temannya. Kemudian kita juga ada di hari Jumat, ada jumpa berkah, Jumat pagi berbagi ilmu dan sedekah, atau mungkin Jumat impak lah ya. Jadi disitulah kita menanamkan pengertian atau kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana menyayangi temannya, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek gitu. Kemudian juga pemerintah kan sekarang juga galak juga kan mengkampanyekan anti-bullying melalui lagu-lagu yang setiap pagi kita putar, lagu lagu dari Kemendikdasmen yang tentang bagaimana saling menyayangi, saling mencintai sesama teman gitu. Saya pikir itu juga cukup efektif ya. Setiap hari kita putar, kita pendengarkan kepada anak-anak di pagi sebelum anak-anak datang, mereka sudah disambut dengan lagu-lagu tersebut. Kemudian juga kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Anak-anak juga selalu dalam pengawasan Bapak Ibu Guru di sekolah. Jadi di SLB itu Bapak Ibu Guru tuh standby menjaga anak-anak sampai mereka jadi oleh orang tuanya. Kemudian juga kita sering berkomunikasi dengan orang tua supaya kita memberitahu anak-anak tentang bullying tidak hanya di sekolah, tetapi juga orang tua juga nyambung untuk mengedukasi putra-putri mereka. Jadi kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua itu terjalin melalui WA group, melalui nanti saat mereka menjemput putra-putri mereka, kemudian ada komunikasi antara guru dengan orang tua, kemudian kita sering melaksanakan parenting juga. Setiap satu semester itu kita melaksanakan 3 kali atau 2 bulan sekali ada parenting, kita sampaikan program-program sekolah, kemudian juga artinya untuk anti-bullying ini yang paling penting itu adalah komunikasi antara guru dengan orang tua. Supaya apa yang kita sudah budayakan di sekolah juga nyambung di rumah juga, Bapak Ibu orang tua juga melaksanakan gitu. Artinya tidak terputus edukasi di sekolah dengan di rumah.
1: Iya,
2: Bu Guru. Alhamdulillah ya, memang SLB dengan sekolah-sekolah umum mungkin tingkat perundungannya mungkin tidak seperti di sekolah reguler. Tapi meskipun demikian, kami tidak kemudian lengah gitu ya. Tetap seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Guru sebelum memulai atau masuk ke pelajaran inti di sekolah itu disampaikan edukasi tentang anti bullying. Kemudian sekali seminggu juga kita di melalui jumpa berkah tadi kita sampaikan. Kemudian setiap pagi saat anak-anak datang ke sekolah itu sudah disambut dengan lagu dari Kemendikdasmen tentang menyayangi sesama teman. Saya pikir itu cukup efektif sih, ya.
1: Ya, karena memang yang seperti yang Ibu Yuni jelaskan tadi bahwa sering terputus Bu Guru ya antara pendidikan yang sudah diterapkan oleh guru di sekolah, kemudian ini tidak nyambung dengan apa yang dilakukan di lingkungan rumah siswa itu sendiri, Bu Guru ya.
2: Kebetulan kan juga sekarang pemerintah kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nih. Nah, di sekolah itu dari 7 ini, di sekolah tuh hanya 3, sedangkan sisanya 4-nya itu di lingkungan di rumah gitu. Jadi tidak mungkin ini berjalan ketika tidak ada dukungan dari orang tua gitu.
1: Ya, betul sekali, Bu Guru. Ini di tahun ajaran baru 2026-2027 ada penambahan fasilitas baru di SLBN 1 Sembawa?
2: Alhamdulillah, inilah yang saya ke Jakarta ini. Kemudian kita juga, kalau tahun kemarin kita sudah dapat ruang keterampilan khusus untuk membatik, kemudian juga ada ruang UKS. Kalau tahun 2000 kita juga ada galeri itu tempat memajang hasil karya anak-anak. Galeri Selbensa namanya. Jadi semua karya anak-anak itu kita pajang di situ. Ada batik, ada sofa dari botol bekas, ada kriya kayu, ada kaos yang hasil sablonan. Jadi semua hasil keterampilan itu kita pajang di situ. Untuk Sarprasnya sendiri, tadi saya sampaikan bahwa kita ada penambahan ruang keterampilan dan ruang UKS. Nah, tahun ini kita juga mengajukan beberapa sarana-prasarana lagi, diantaranya ada ruang pembelajaran khusus yang memang khusus untuk memang salah satu standar pelayanan minimal di SLB harus ada ruang pembelajaran khusus. Nah, dan tahun ini kita ajukan, semoga lancar, kita nanti diberikan oleh pemerintah. Gitu.
1: Amin. Ya. Tentunya ini juga sangat mendukung nanti perkembangan kualitas peserta didik di SLBN 1 Sembawa.
2: Betul,
1: karena seperti yang kami dapatkan, informasi yang kami dapatkan bahwa memang sudah sering mendapatkan prestasi di berbagai bidang ya, termasuk juga lomba-lomba di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk tahun ini, Bu Guru, ada target-target lomba yang memang sudah dipersiapkan oleh sekolah?
2: Ya, kebetulan kemarin alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita berhasil mempertahankan gelar juara umum ini untuk LKS, FLS 3N sama O2SN tingkat provinsi, sehingga ada beberapa mata lomba yang mewakili NTB ke tingkat nasional. Yang sedang kita persiapkan sekarang ini ada LKS, itu lomba tata boga, kemudian untuk O2SN-nya itu ada tenis meja tunagrahita dan catur tunanetra. Ini yang sedang kita persiapkan. Kita mohon dukungan doanya, semoga kita bisa membawa harum nama NTB ke tingkat nasional seperti di tahun 2025 kemarin. Kita ada beberapa yang alhamdulillah berhasil juara satu tingkat nasional. Ada kriya kayu, yang lomba yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga saat itu. Dan kemudian alhamdulillah siswa kami berhasil juara satu tingkat nasional di Palembang tahun kemarin, tahun akhir tahun 2025. Juga ada beberapa guru juga yang berhasil juara di tingkat nasional. Ya, kita berharap semoga tahun ini bisa terulang kembali gitu.
1: Di semua mata lomba dan juga semua bidang yang diikut sertai oleh SLBN 1 Sembawa tentunya, Bu Guru ya.
2: Alhamdulillah untuk tahun kemarin kita saat MPLS itu hari pertama kita dikunjungi oleh Pak Menteri Kemendikbudsman Prof. Mukti ya. Nah, tahun ini kita dipercaya untuk kegiatan MPLS di hari ketiga, kita dipercaya untuk mengirimkan video ke Kemendikbudsman Sekdirjen Vokasi untuk berkolaborasi di media sosial gitu. Jadi video kita di hari ketiga, kita mewakili SLB se-Indonesia. Nah, jadi ada 3 sekolah, ada SMK itu diwakili oleh SMK 9 Medan, kemudian untuk SMA-nya itu diwakili oleh SMA 1 Bogor, lalu untuk SLB-nya sendiri diwakili oleh SLBN 1 Sumbawa.
1: Baik. Ini merupakan prestasi membanggakan tentunya buat Nusa Tenggara Barat.
2: Ya, alhamdulillah. Yang kita juga sedang mengusahakan untuk ada LSP di salah satu mata salah satu keterampilan yang kita kembangkan. Karena kebetulan kita beberapa tahun ini sudah merintis dan mengembangkan beberapa keterampilan, keterampilan vokasi ya, dan kita sedang mengupayakan salah satu dari keterampilan itu LSP gitu.
1: Yang sudah ada saat ini apa saja Bu Guru? Dan yang akan dikembangkan apa nanti untuk keterampilannya?
2: Yang sudah kita kembangkan kan ada 7, ada tata boga, tata busana, kecantikan, batik, kemudian juga ada IT, ada pertanian, dan juga ada masa tunanetra. Dan sekarang kita sedang proses untuk mengupayakan salah satunya LSP, yakni tata busana. Karena kebetulan secara sarpras kita sudah alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lengkapi dan alhamdulillah sudah cukup lengkap gitu. Ditambah lagi guru yang memegang mata pelajaran atau keterampilan tata busana ini memang basicnya adalah S1 tata busana dan sudah punya sertifikat sebagai asesor gitu. Jadi salah satu persyaratannya itu, dan alhamdulillah mungkin persyaratannya sudah cukup terpenuhi, di samping nanti ada beberapa persyaratan yang sampai jalan kita lengkapi gitu. Ini sudah punya galeri, kemudian juga beberapa alumni kita sudah terserap di lapangan pekerjaan, bekerja di konveksi-konveksi yang ada di Sumbawa. Lulusan tetap di sana, itu sudah begitu lulus langsung bekerja di konveksi, ada salah satu konveksi yang cukup besar di Sumbawa, itu ada mana konveksen, dan sudah 2 alumni kami bekerja di situ. Dan juga artinya mereka tuh sudah mandiri, bahkan bisa menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Gitu. Ada satu yang sekarang kita rekrut sebagai asisten juru tata busana di sekolah. Jadi saya pikir dari segi alumni, dari segi guru, dari segi sarpras, maka tata busana ini mungkin sudah layak untuk dapatkan LSP, dan sekarang ini sedang proses untuk kesana seperti itu.
1: Sudah ada kerjasama tidak Bu Guru, artinya dengan dunia kerja secara langsung, artinya bahwa nanti alumni langsung bisa diarahkan untuk bekerja di tempat-tempat yang memang sudah memiliki MOU dengan sekolah.
2: Iya, alhamdulillah sudah 4 tahun terakhir kita memang menjalin kerjasama yang sangat intens dengan dunia usaha, dunia industri ya. Jadi setiap keterampilan ini, ketika anak-anak kelas 11 mereka melakukan prakrin ya, atau PKL, praktik kerja lapangan, selama 1 bulan sesuai dengan bidang keterampilan masing-masing. Misalnya tata boga, kita kerjasama dengan catering gitu ya, atau toko kue. Kemudian juga tata busana ini kita bekerjasama dengan konveksi, mana konveksi ini, di mana lulusan kami langsung direkrut di sana. Kemudian untuk kecantikan kita ada bekerjasama dengan salon rasta, di mana anak-anak nanti akan praktek di sana. Dan ketika dilihat kerja anak-anak bagus, maka ownernya itu langsung merekrut gitu, merekrut lulusan kami. Kemudian ada di lulusan keterampilan IT, itu PKL-nya di Pajenang, percetakan Pajenang. Di sana juga sudah ada lulusan kami yang langsung bekerja di sana. Ya itu, sementara itu. Tata boga, kecantikan, tata busana, IT. Nah, untuk pertanian, karena masih belum ya kalau pertanian. Kriakayu baru 2 tahun terakhir melakukan praktek kerja lapangan di ada Babaniu Mebel, meskipun belum merekrut atau belum ada lulusan kami yang bekerja di sana, karena memang baru ini tahun pertama ada lulusan dari Kriakayu. Tetapi yang benar-benar sudah terserap itu ya kecantikan, tata busana, dan IT. Itu yang sudah terserap oleh lapangan pekerjaan.
1: Baik Bu Guru, tentunya dengan melihat segudang prestasi yang sudah ditorehkan oleh siswa maupun alumni, mudah-mudahan ke depan ini untuk jurusan-jurusan yang saat ini belum ada kerjasama secara langsung, nanti ada pihak-pihak yang segera bergabung untuk memfasilitasi Bu Guru ya.
2: Iya, karena kan memang pemerintah undang-undang ketenagakerjaan itu setiap lembaga kalau lembaga pemerintah maka wajib untuk kerjakan disabilitas 2% dari total pekerjanya, kemudian swasta itu 1% dari total pekerja karyawannya gitu. Wajib itu mempekerjakan disabilitas.
1: Baik.
2: Dan banyak alumni kami yang bekerja di Alfamart sekarang, Alfamart, Indomart.
1: Sudah masuk ke retail-retail modern juga berarti Bu?
2: Iya, iya. Ada, kalau tidak salah kurang lebih ada 4 orang lulusan kami yang bekerja di Alfamart, yang tersebar di beberapa Alfamart di Sumbawa.
1: Baik. Ibu Guru, kita akan kembali di sesi terakhir, kita jeda satu kali lagi. Dan iya, pendengar, iya, jangan kemana-mana, kita akan kembali di Ruang Disabilitas dan Inklusi setelah yang satu ini.
0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Ya benar, kembali kita di segmen terakhir Ruang Disabilitas dan Inklusi di pagi hari ini. Masih bersama Ibu Yuni Ahmad, Kepala Sekolah SBN 1 Sumbawa, dengan tema kita di pagi menjelang siang ini, membangun lingkungan sekolah yang ramah inklusif dan di tahun ajaran baru. Ya, sebelum kita ke closing statement Bu Yuni, tentunya dari sekian prestasi yang sudah ditorehkan oleh anak-anak SLBN 1 Sumbawa, tentunya ada hambatan dan juga halangan di tengah pengerjaannya. Apa saja nih halangan dan juga hambatan yang dirasakan Bu Guru?
2: Sebelumnya ini saya sampaikan, sebenarnya khususnya pemerintah pusat dan provinsi ataupun kabupaten, ini kebetulan SLB ini kan berada di bawah provinsi ya, bersama dengan SMK dan SMA. Jadi alhamdulillah sih perhatian pemerintah terhadap SLB beberapa tahun terakhir ini sudah sangat luar biasa. Kemarin saat kunjungan Pak Gubernur ke sekolah saat safari Ramadan, saya sempat menyampaikan salah satu kendala kita adalah tingkat ekonomi siswa yang memang rata-rata menengah ke bawah gitu, dan jarak rumah mereka dengan sekolah itu cukup jauh. Saya sempat sampaikan kami terkendala di transportasi. Memang sepatutnya siswa-siswa kita itu antar jemput gitu, namun kita masih belum ada kendaraan antar jemput, dan alhamdulillah Pak Gub langsung merespon permintaan kami dengan memberikan bantuan bis antar jemput sekolah. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya bis antar jemput sekolah hasil dari kunjungan Pak Gubernur kemarin ke SLBN 1 Sumbawa. Jadi melalui Dinas Dikpora langsung kita difasilitasi seperti itu. Kemudian untuk pemerintah pusatnya sendiri kan sekarang dengan bantuan revitalisasi dan beberapa program lain, digitalisasi pembelajaran, kemudian bantuan peralatan pendidikan, kemudian kita juga mendapatkan bos kinerja prestasi. Jadi hal-hal seperti itu adalah peruntukannya untuk meningkatkan layanan kita terhadap anak-anak, terhadap siswa-siswa. Alhamdulillah, jadi menurut saya perhatian pemerintah sudah cukup luar biasa gitu ya kepada siswa, khususnya kepada SLB. Namun sekolah pun juga sudah berusaha untuk sosialisasi tentang keberadaan SLB di tengah-tengah masyarakat setiap atau menjelang SPMB. Itu kita melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan gitu untuk informasikan bahwa ada SLB di Sumbawa, tempat bersekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Karena memang sebagian masyarakat, khususnya di kecamatan-kecamatan, di desa-desa itu, mereka kurang effort gitu untuk menyekolahkan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi ketika mereka merasa bahwa anak mereka berbeda dengan anak-anak yang lain, ya sudah mereka cenderung pasrah dan tidak berusaha untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri mereka. sehingga banyak siswa-siswa anak-anak berkebutuhan khusus di desa-desa, di kecamatan, bahkan di kota pun itu tidak terlayani karena keengganan orang tua untuk menyekolahkan putra-putri mereka. Ini sih yang menjadi kendala.
1: Ya, mudah-mudahan
2: setiap tahun, iya setiap tahun ini mas, setiap melalui kesempatan ini saya sampaikan, setiap tahun kami menerima siswa baru kurang lebih 30 lah rata-rata seperti itu, segitu jumlahnya. Namun yang benar-benar atas kesadaran orang tuanya untuk mendaftarkan sendiri ke sekolah itu mungkin sekitar 10-15%. Selebihnya kami guru-guru yang menjemput bola gitu. Mendatangi rumah-rumah yang kita tahu infonya bahwa ada anak berkebutuhan itu kita datangi. Kita urus segala berkasnya. Jadi orang tua terima beres seperti itu. Jadi sedikit sekali orang tua yang dengan kesadaran penuh untuk mendaftarkan putra-putri mereka gitu. Padahal kita sudah berusaha menampilkan prestasi-prestasi anak-anak SLB. Harapan kita itu kan menjadi motivasi dan inspirasi untuk orang tua bahwa anak-anak berkebutuhan khusus jika kita berikan ruang kepada mereka seluas-luasnya, kita fasilitasi kerjasama antara orang tua dengan sekolah, maka mereka tidak ada beda dengan anak-anak yang lain, dengan anak-anak yang kebetulan tanpa hambatan. Karena anak-anak ini hambatannya sedikit kok, tapi kelebihannya itu luar biasa, lebih banyak gitu.
1: Baik, Bu Guru.
2: Nah, yang ya,
1: kendala ini saya, bisa sama-sama ya, kita selesaikan. Tidak hanya menjadi tugas dari para guru yang ada di SLBN 1 Sumbawa, ya, tapi menjadi perhatian bersama, Bu Guru ya.
2: Perhatian bersama khususnya kesadaran orang tua gitu. Jangan sampai hak anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak terpenuhi hanya karena orang tua kurang effort atau kurang pesimis lah ya, tidak optimis gitu dalam menangani anak-anak karena merasa bahwa aduh masa depannya mereka apa sih, mau jadi apa gitu. Ini sih yang menjadi tantangan untuk kami, bagaimana supaya orang tua ini sama seperti orang tua yang lain begitu antusias untuk mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah. Nah, itu yang kita harapkan juga, meskipun anak mereka ada hambatan, tapi yakinlah bahwa hambatan mereka itu sedikit tapi kelebihannya mereka itu pasti sangat banyak. Dan ayo ke SLB, kita akan gali potensi anak-anak ini bersama-sama. Kita akan antarkan mereka meraih masa depan yang insya Allah pasti mereka punya masa depan yang sama dengan anak-anak yang lain. Dan satu lagi lupa saya sampaikan bahwa sepanjang sejarah ini mas, kami, salah satu siswa kami berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Malang melalui jalur siswa berprestasi atau SNBP. Dan alhamdulillah gitu, orang tua dari siswa kami ini yang meskipun juga bukan termasuk orang tua yang mampu, tapi dengan karena semangatnya kemudian kita juga motivasi, jadi mereka sangat mensupport anaknya untuk melanjutkan pendidikannya ke Malang, di Universitas Negeri Malang.
1: Ya, mudah-mudahan ini bisa diikutin ya, nanti Bu ya, oleh ya, alumni-alumni ya, yang lain ya.
2: Iya, itu harapan kami.
1: Baik. Bu Yuni, menutup jumpa kita di ruang disabilitas dan inklusi ini, closing statement 1 menit mungkin untuk merangkum obrolan kita 1 jam ini, Bu Yuni, silahkan.
2: Ya, jadi ini saya sampaikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang bersekolah di SLB mungkin hambatan mereka atau kekurangan mereka atau keterbatasan mereka itu hanya satu kok. Tetapi kelebihan mereka, potensi mereka ada banyak sekali yang siap kita gali, siap kita cari gitu, kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Kita bekerja sama untuk mengantarkan anak-anak kita meraih masa depan, dan dukungan pemerintah juga saat ini sudah sangat luar biasa. Jadi tinggal bagaimana orang tua, bagaimana guru, bagaimana sekolah untuk berkolaborasi membuat atau mengantarkan anak-anak kita meraih masa depan yang lebih baik. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih banyak ya. Bu Yuni, sukses untuk semua program-programnya dan sukses juga untuk SLBN 1 Sumbawa tentunya.
2: Amin, terima kasih. Jangan bosan-bosan mengundang kami.
1: Siap, Bu Guru.
2: Mungkin suatu saat mungkin bolehlah berkunjung ke sekolah.
1: Betul.
2: Untuk melihat-lihat kondisi atau apa namanya anak-anak di sekolah, kemudian juga apa-apa hasil karya anak-anak yang luar biasa gitu. Tentu mereka sangat senang kalau dikunjungi dan diapresiasi semua karya-karya yang sudah mereka buat.
1: Semoga nanti ada dialog langsung di SLBN ya, 1 Sumbawa, ya. Bu Guru ya.
2: Iya, nanti mungkin orang tua murid, testimoni misalnya anak orang tua yang anaknya sudah berhasil kerja gitu, atau anaknya itu sekarang menjadi tulang punggung di keluarga, karena ada beberapa alumni kami yang memang menjadi tulang punggung keluarga gitu, dengan keterampilan yang sudah mereka dapatkan di sekolah lalu bekerja, lalu mereka dialah menjadi tulang punggung keluarganya. Baik. Jadi terbukti bahwa anak-anak ini akan, ketika kita berikan ruang, mereka sangat bisa sekali bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi saya sangat berharap suatu saat mungkin bisa langsung offline ke sekolah,
1: langsung
2: wawancara dengan orang tua. Iya. Dengan orang tua, dengan murid, dengan bapak ibu guru di sana gitu.
1: Thank you. Mudah-mudahan Bu Guru nanti ada waktu dari tim untuk bisa langsung datang ke SLBN 1 Sumbawa.
2: Boleh diprogramkan langsung online siaran dari sekolah gitu.
1: Baik. Ibu Yuni, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi menjelang siang ini. Sukses untuk kegiatannya di Jakarta dan salam untuk rekan-rekan guru di SLBN 1 Sumbawa.
2: Siap, terima kasih.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, benar itu tadi obrolan ruang disabilitas dan inklusi di siang hari ini ya. Dengan tema membangun lingkungan sekolah yang ramah inklusif di tahun ajaran baru. Mudah-mudahan tentunya obrolan santai 1 jam tadi bersama dengan Ibu Yuni Ahmad, Kepala Sekolah SLBN 1 Sumbawa, bisa menginspirasi kita semua ya untuk tentunya memberi ruang yang lebih luas, memberikan pandangan yang setara, dan juga memberikan hal-hal positif kepada adik-adik maupun teman-teman kita di SLBN yang ada di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok, agar ke depan kesetaraan pendidikan ini bisa dirasakan oleh semua orang tentunya. Baik pendengar, setelah ini nanti ada rekan saya Putri Mentari yang akan melanjutkan tugas saya hingga jelang sore hari nanti. Setelah ini Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Mataram.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pencegahan bullying di SMKN 5 Mataram dilakukan dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang bertugas menerima serta menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Sekolah menyediakan berbagai saluran pengaduan, mulai dari WhatsApp, hotline kesiswaan, hingga kontak saran yang dapat digunakan secara anonim oleh siswa maupun orang tua. Kepala SMK Negeri 5 Mataram, Istiqlal, mengatakan bahwa kerahasiaan identitas pelapor menjadi prioritas agar siswa tidak takut menyampaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti secara objektif sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat siang pendengar Pulsa Tukana Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari, hari ini pendengar di hari Sabtu 25 Juli 2026. Untuk menggantikan rekan saya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi. Informasi pertama yang ingin saya bagikan untuk Anda pendengar siang ini datang dari Mataram ya. Penantian panjang Kota Mataram untuk kembali berjaya di cabang olahraga atletik akhirnya berbayar atau terbayar manis. Pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB 2026, kontingen Kota Mataram sukses keluar sebagai juara umum cabang olahraga atletik setelah mengoleksi 13 medali emas, sebuah pencapaian yang sekaligus mengakhiri dominasi daerah lain di nomor bergengsi tersebut. Keberhasilan ini pendengar menjadi bukti nyata perkembangan pembinaan atletik di Kota Mataram. Tidak hanya unggul dalam perolehan medali, para atlet juga tampil impresif di berbagai nomor, terutama nomor estafet yang berhasil disapu bersih oleh tim Mataram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Ketua KONI Mataram Haji Firas Fariska menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurut beliau, gelar juara umum merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan atlet selama ini. Beliau memberikan apresiasi kepada seluruh tim pelatih, satuan pelaksana, pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kota Mataram, serta para atlet yang telah menjalani proses persiapan secara maksimal hingga mampu menorehkan prestasi yang membanggakan. Firas menilai keberhasilan tersebut sekaligus mematahkan anggapan bahwa Kota Mataram selama ini kurang kompetitif di cabang atletik, khususnya pada nomor-nomor lari.

0: Nin, beli masker aku dong nih, bantuin ibu-ibu kompleks ini.
1: Emang aku lagi cari masker, tapi yang kayak gini nih, model dan warnanya yang spesial gitu.
0: Mau model gimana? Ayo kasih tahu, warnanya kayak apa? Saya ready kan.
1: Yang kayak gini.
0: Oh, yang itu import. Menang mahalnya doang karena mereknya. Udah yang ini aja, bayar langsung barangnya jadi. Hai sini.
1: Tapi kan gengsinya dong. Kan masker sekarang udah jadi mode gaya hidup. Jadi harus selalu up to date. Kan dipakai tiap hari.
0: Terus menurut kamu masker daganganku gak keren, gak kekinian. Lihat dong nih, lihat.
1: Iya, intinya pakai masker kan, itu yang penting. Karena pakai masker artinya kita berperan bagi negara ini dengan selalu patuhi protokol kesehatan.
0: Nah, bener tuh bener. Apalagi kalau pakai masker buatan dalam negeri, artinya kita membantu UMKM kita, membantu sesama warga negara, saling bahu membahu bela negara namanya.
1: Iya ya. Nggak jadi deh beli masker impor. Mana maskermu? Nih, aku borong.
0: Asyik, gitu dong.
2: Bangga buatan Indonesia.

Berdasarkan informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id, diinformasikan dengan torehan 13 medali emas, 9 perak dan 5 perunggu, Kota Mataram resmi dinobatkan sebagai juara umum cabang olahraga atletik Porprov 12 NTB 2026, yang dimana sekaligus menegaskan kebangkitan atletik Mataram sebagai salah satu kekuatan baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

0: apa kata Dokter Maitia tentang CPTS?
1: Nah ya Dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Seorang murid SD begitu mengagumi lukisan yang baru saja dibuatnya. Dia menilai itu adalah karya terbaiknya. Dengan besar hati, dia memasang lukisannya di etalase umum di sekolahnya. Dia berharap penilaian tentang lukisannya dari teman-teman satu sekolah. Di bawah lukisan itu, dia menulis, "Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah." Sore harinya, ia temukan lukisan terbaik miliknya sudah penuh dengan coretan-coretan merah. Begitu banyaknya coretan itu, sehingga lukisan aslinya tidak dikenali lagi. Merasa gagal menampilkan karya terbaiknya, dia pun mengadukan hal itu pada gurunya. Guru yang bijak menasehati, "Besok kamu taruh lagi lukisan terbaikmu di etalase sekolah. Tulislah di bawah lukisanmu itu dengan kalimat ini, 'Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki.'" Dan dia pun melaksanakan nasihat gurunya. Dari jauh, ia memperhatikan tidak seorang pun berani mendekat ke lukisan itu. Bahkan sampai sore hari, tidak ada seorang pun temannya satu sekolah yang mencoba memperbaiki lukisan itu. Dia pun kembali menemui gurunya. Gurunya menjelaskan, "Orang yang mampu mencari dan menemukan kesalahan atau aib itu jumlahnya banyak sekali. Yang mampu memperbaiki dan berbuat sesuatu untuk menutupinya amatlah jarang dan langka."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
4: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
5: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
6: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
4: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMMFC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim kita.

lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti Asian Games, target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: The timeout.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti warta berita dinamika olahraga. Dan pendengar, kita dengarkan kumandang Ajan Zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, update informasi Anda sekitaran Nusa Tenggara Barat, di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan warta berita daerah NTB. Jadi tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi kesayangan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private base milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam, hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Kawasan Langko 83 Ampenan, inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 25 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pasca penahanan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wakil Bupati Haja Nurul Adha memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara optimal. Kontingen Persatuan Drum Band Indonesia Kabupaten Lombok Utara mencatatkan prestasi membanggakan pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB tahun 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pasca penahanan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wakil Bupati Haja Nurul Adha memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara optimal. Penegasan itu disampaikan setelah dirinya menerima penugasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan tugas dan wewenang Bupati. Nurul Adha mengatakan fokus utamanya saat ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan. Ia menegaskan statusnya tetap sebagai wakil bupati yang diberi amanah menjalankan tugas bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
1: Melaksanakan tugas bupati, tapi tetap sebutannya sebagai wakil bupati. Jadi belum ada penunjukan PLT, hanya melaksanakan tugas bupati untuk menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan semua, karena sejak sehari setelah kejadian, kami sudah semua di apel, Pak PJ Sekda semua asisten bergerak untuk mengamankan ASN ya, supaya berjalan dengan baik.
0: Sebagai langkah awal, Nurul Adha telah mengumpulkan seluruh kepala OPD, pejabat sekretaris daerah dan jajaran asisten untuk memperkuat koordinasi pemerintahan. Ia juga akan mempercepat komunikasi dengan DPRD agar pembahasan KUAP PPAS dan APBD perubahan dapat kembali berjalan sesuai jadwal. Menurutnya seluruh aparatur sipil negara harus tetap bekerja profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat tetap terhadap birokrasi. Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu meski Kabupaten Lombok Barat tengah menghadapi situasi yang tidak mudah. Lombok Barat berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori Pratama menjadi kategori Madya sebagai wujud penguatan perlindungan, pemenuhan hak, dan tumbuh kembang anak di daerah. Saat ini DP3AP2KB terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Ada 5 indikator besar di situ. Adminuk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Saat ini pun Lombok Tengah telah berstatus Kabupaten Layak Anak KLA kategori Pratama atau Dasar dan optimistis meningkat ke kategori Madya sembari menunggu hasil penilaian dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Lombok Tengah Kustriadi mengatakan, penilaian Kabupaten Layak Anak dilakukan berdasarkan puluhan indikator yang mencakup pemenuhan hak sipil anak, pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, hingga penyediaan ruang bermain ramah anak. Menurut pihaknya pun, peringkatan kategori akan menunjukkan semakin kuatnya keperpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak anak.
2: Jadi ini ada 8 indikator besar, ada 24 indikator besar. Hak adminduknya, hak pendidikannya, kemudian termasuk juga kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Ada lima indikator besar di situ. Adminduk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka, kemudian perlindungan khusus bagi anak-anak yang disabilitas dan berkebutuhan.
3: Meski demikian, lanjut Kustriadi, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menekan kasus kekerasan, termasuk perundungan dan eksploitasi terhadap anak. Karena itu pihaknya terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Selain itu penguatan peran keluarga juga menjadi perhatian utama.
2: Dan juga ada juga dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat, kita tokoh pemuda kita libatkan untuk mengawal semua ini supaya kejadian-kejadian di masyarakat ini segera terlaporkan. Kalau yang terlaporkan kami segera turun. Peran orang tua dalam mengasuh. Jadi kita bangun. Makanya program kami ke depan ini bagaimana penguatan pengasuhan orang tua terhadap.
3: Ia berharap ke depan seluruh pihak memiliki komitmen dalam melindungi anak. Menurutnya pun tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah tetapi juga orang tua, guru, dan masyarakat.
0: Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menginstruksikan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan sebagai respon atas masih rendahnya capaian awal digitalisasi bantuan sosial melalui aktivasi portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Pembenahan dilakukan dengan mengerahkan jajaran pejabat daerah bersama 300 relawan pemuda untuk memastikan data masyarakat penerima manfaat lebih akurat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pendataan, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dikatakan Herul Warisin, capaian awal aktivasi yang masih berada di kisaran 1% merupakan hal yang wajar, mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur. Untuk itu, ia mendorong agar semua pihak turut mendukung para petugas yang bekerja di lapangan. Dalam mendukung percepatan pembenahan data, Herul Warisin akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon 2 dan 3 bersama Koordinator Program Keluarga Harapan PKH guna menyusun langkah teknis, membentuk satuan tugas, serta tim kerja yang akan melakukan verifikasi di lapangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memfasilitasi rapat pengharmonisasian dua rancangan peraturan wali kota atau praperwali kota Bima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Rapat yang berlangsung di kantor wilayah Kemenkum NTB membahas perubahan Peraturan Wali Kota Bima Nomor 5 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah serta raperwali tentang penunjukan pelaksanaan peraturan daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2019 terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga menegaskan, harmonisasi bukan untuk mencari kesalahan dalam rancangan regulasi, melainkan memberikan masukan agar produk hukum daerah lebih berkualitas dan dapat diterapkan. Menurut Edward, harmonisasi memastikan regulasi memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam pembahasan raperwali perubahan organisasi RSUD Kota Bima, tim perancang menilai rancangan tersebut telah sesuai kewenangan pemerintah daerah dan memenuhi teknik penyusunan peraturan. Sementara untuk raperwali TJSP, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan terkait norma pendanaan forum komunikasi TJSP, pengelolaan aset, serta sinkronisasi dengan regulasi sektoral. Kontingen Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Kabupaten Lombok Utara mencatatkan prestasi membanggakan pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB 2026. Tim drum band Lombok Utara berhasil membawa pulang total 5 medali terdiri dari 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Ketua PDBI Kabupaten Lombok Utara, Pungki Handini, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya prestasi yang diraih merupakan buah dari progres panjang, disiplin, dan semangat juang seluruh anggota kontingen. Pungki mengatakan capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet drum band di Lombok Utara. PDBI juga berkomitmen memperkuat generasi melalui pencarian bibit-bibit muda yang diharapkan mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada Ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selain menjadi kebanggaan daerah, prestasi ini diharapkan mampu mendorong semakin banyak generasi muda di Lombok Utara untuk menekuni olahraga drum band sebagai wadah pengembangan bakat dan prestasi. Dengan torehan 1 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu di Porprov NTB 2026, kontingen PDBI Kabupaten Lombok Utara membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang siap bersaing dalam peta olahraga drum band di Nusa Tenggara Barat. Pada ajang Porprov NTB, siswa SMA Negeri 3 Mataram berhasil menorehkan prestasi di sejumlah cabang olahraga. Di antaranya medali emas di cabang balap sepeda, juara umum cabang drumband, serta mencatatkan prestasi pada cabang akuatik dan bola voli indoor. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum menyebutkan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sekolah mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul di ruang kelas, tetapi juga mampu bersaing di arena olahraga.
4: Jadi untuk kedepannya ya kami akan intensif terus gitu kan, akan mengundang pelatih, kemudian merekrut. Nah ini kan sudah kita ada modal nih, jadi anak-anak ini dia sudah bisa latih anggotanya gitu.
0: Yuspita menambahkan keberhasilan pada siswa pada Porprov menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus membuka ruang bagi peserta didik, mengembangkan bakat di bidang olahraga maupun seni. Menurutnya prestasi tersebut juga membuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan semangat berkompetisi. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pasca penahanan Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wakil Bupati Haji Nurul Adha memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara optimal. Kontingen Persatuan Drumband Indonesia Kabupaten Lombok Utara mencatatkan prestasi membanggakan pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB tahun 2026. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras.

0: sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan sabtoyo-sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, suasana di kawasan Kota Tua Ampenan selalu menyajikan kenikmatan tersendiri ya bagi para pecinta kuliner legendaris. Karena di antara deretan hidangan khas Lombok, nasi olah Ampenan konsisten menjadi pilihan utama warga lokal maupun wisatawan yang mencari menu sarapan autentik dengan cita rasa rempah nan kaya. Jika nilai atau jika nasi bala puyung yang identik dengan sensasi pedas menyengat, karena ada dari olahan ayam suwirnya, nasi olah, tentu saja menghadirkan profil rasa yang lebih kompleks dan juga seimbang pendengar. Kunci kelezatan sajian ini terletak pada paduan gurihnya santan, manis pedas lauk utama, serta kesegaran sayuran yang segar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, dikutip dari catatan sejarah kuliner lokal kawasan pesisir Mataram, nama olah sendiri merujuk pada komponen utamanya, yakni sayur olah-olah atau olah paku. Sayur berbahan dasar pakis atau kacang panjang ini pendengar dimasak secara khusus menggunakan bumbu santan gurih, bersantan kental dan juga rempah-rempah pilihan. Satu porsi nasi olah ampenan disajikan secara melimpah dengan aneka lauk pendamping. Konsumen dapat menikmati kombinasi ayam kare kental berbumbu merah, daging sapi cincang olahan yang empuk, hingga beberuk terong atau urap timun yang memberikan sentuhan kesegaran. Tak ketinggalan juga nih pendengar, pelengkap seperti tempe manis, serundeng, telur rebus, bumbu kare, dan juga taburan kacang tanah goreng renyah turut menyempurnakan teksturnya.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ya, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, dari kuliner legendaris kita ke kuliner kekinian. Untuk anak-anak Gen Z ya, atau bahkan milenial juga masih menikmati kuliner kekinian saat ini ya. Dan ternyata pendengar, kekuatan sosial media menjadikan dunia kuliner semakin berwarna saat ini ya. Salah satu kudapan viral yaitu Chocoberry Kunafa, dessert buah stroberi yang diguyur kuah coklat kental dan diberi topping kunafa pistachio. Dan tren ini pendengar menjadi salah satu menu yang paling banyak diburu pecinta makanan manis saat ini. Tren ini berkembang dari fenomena Dubai Chocolate yang sempat mendunia melalui TikTok dan Instagram, yang kemudian melahirkan berbagai kreasi baru. Dan salah satunya adalah Chocoberry Kunafa. Disajikan di dalam gelas transparan, Chocoberry Kunafa ini tampil menggugah selera ya. Dengan lapisan stroberi segar di bagian bawah, siraman coklat premium yang melimpah, dan kunafa atau adonan kataifi yang dipanggang hingga renyah dan ditutup dengan taburan pistachio. Perpaduan warna merah dari stroberi, coklat pekat, dan hijau pistachio menjadikannya sangat menarik untuk difoto dan juga dibagikan di media sosial. Kalau dari segi rasa ya, untuk pecinta manis kayaknya suka lah ya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia banget 100% Indonesia. Akhirnya pendengar kita bertemu kembali di 100% Indonesia hari ini di tanggal 25 Juli 2026. Ya, pendengar, untuk 100% Indonesia sesi pertama dan kedua akan bersama saya Putri Mentari. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh langsung ya, nanti di 0818-02056000, bisa juga di 646521. Dan untuk mengawali 100% Indonesia hari ini, saya pilihkan satu lagu dulu. Untuk saya ada Raisa dengan Bahasa Kalbu. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Ayo selamat siang menjelang sore ya pendengar. Ayo silakan bergabung di 100% Indonesia sore ini. Bisa di line telepon kami 0818-0205-6000-646521. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Sukri ini dari Lombok
0: Timur. Oh, Pak Sukri. Iya, silakan Pak Sukri.
1: Ya.
0: Iya, silakan, mau request lagu apa hari ini, Pak Sukri?
1: Dulu ya.
0: Oke, tidak request lagu?
1: Ya, request lagu Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu Leto ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Sukri.
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Kinanti, Pak Mawiin, terus Ila, Bang Fajar, terus Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, terus Pak Irwan. Cuma apa sudah, Mbak ya?
0: Ya, Pak Sukri.
1: Ini dari FNTZ, salam kompak selalu buat Mbak juga, semoga sehat selalu, panjang umur nih, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon pertama kita ada Pak Sukri dari Lombok Timur ya. Silakan bergabung yang di GSM 0818-0205-6000.

0: pendengar di 100% Indonesia ini, di program ini Anda bebas untuk ikut meramaikan suasana ya. Bisa request lagu Indonesia favorit Anda. Dan yang mau kirim salam untuk keluarga, sahabat, atau rekan kerja, atau mungkin seseorang yang spesial di hati. Oke, kita terima teleponnya dulu ya. Halo Indonesia banget. Iya Mbak Kinanti. Kabarnya baik. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Lagi panas?
0: Kalau di sini panas terik, bikin pusing.
1: Di sini juga panas.
0: Tapi kayaknya di sini langitnya lumayan mendung lagi nih Mbak Ki nanti.
1: Kalau mendung.
0: Tapi panas dia, gerah.
1: Di sini panasnya menyengat Mbak Putri.
0: Ya begitulah cuaca akhir-akhir.

0: Yo creí que nadie iba muy bien. Allá estaba muy bien. Allá para Luri. Vas a salir. Te vas a dejar. Ay.
1: Ya. Aduh, ini putus-putus ini suaranya. Coba Mbak Kin nanti pindah tempat dulu deh. Halo? Halo, Mbak Kin nanti. Oke, terputus Mbak Kin nanti ya. Sepertinya sinyal dari tempat Mbak Kinanti nggak bagus ini. Boleh untuk Anda pendengar silakan kembali bergabung di 0818-0205-6000-6465-21. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mirian.
2: Halo?
1: Iya, halo. Silakan, Mi. Ini kenapa ya sinyalnya kayaknya kurang bagus semua apa gimana ya? Halo Mi? Suaranya putus-putus Mi. Iya, nggak jelas suaranya. Oke, nanti Mami coba pindah tempat dulu ya. Halo Mi. Ya, pendengar kalau misalnya agak terkendala nih ke GSM yang buntut yang 6000 bisa ke 64521 atau juga 634823 ya. Silakan bergabung. Halo, Indonesia banget.
3: Gratis pesan Indonesia.
1: Iya, Mbak Ila, silakan.
3: Apa kabar Mbak Putri?
1: Kabarnya baik. Mbak Ila gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, silakan. Sama Mbak Ila di sini juga lagi cerah, tapi ini terlalu panas.
3: Cerah hati saya, Mbak.
1: Aduh, senangnya berarti hari ini lagi berbunga-bunga ini Mbak Ila ini.
3: Boleh kasih lagu dulu ya?
1: Boleh, lagu apa?
3: Bukina.
1: Halo? Lagunya lagu apa Mbak Ila? Maaf, suaranya kecil sekali. Aduh, ini sepertinya yang GSM kayaknya emang gangguan ya. Soalnya ini tadi ada dari Mbak Kinanti juga sinyalnya gak bagus. Halo? Mbak, halo?
3: Halo?
1: Ya, Mbak Ila. Aduh, Mbak Ila maaf ya, saya putuskan teleponnya. Tapi nanti coba dihubungin kembali di 646521 ya. Ya, pendengar menanti sinyalnya mungkin kurang bagus ini. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Leto dengan Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, kita coba kembali lagi untuk di line 0818-0205-6000 ya. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Bunda Kartini. Iya, Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kita jumpa lagi, Mbak.
0: Iya, dengan Putri, Mbak Bunda Putri. Kartini.
1: Iya, apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Bunda Kartini, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bun.
1: Bagaimana cuaca di Mbak Putri?
0: Di Kota Mataram lagi panas terik, yeah. Tapi langitnya agak lumayan gelap ini, Bun.
1: Ya, juga di sini lombok timur terik sekali panasnya.
0: Putih
1: tanahnya.
0: Iya, Bun.
1: Iya, lagunya Mbak Putri.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu Arif yang Februari.
2: Arif, sebentar saya lihat ya, Bun.
1: Yang
0: Arif ada tak sedalam ini, Bunda?
1: Ya, betul.
0: Oke, Bunda, silakan salam-salamnya.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, Bunda, silakan.
1: Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Mbak Jinanti, Mbak Maya, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Mbak Jinja. Semua-semuanya salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak

0: Makasih.
1: Selamat, Putri.
0: Ya, Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada Bunda Kartini dari mana ya? Apakah Lombok Timur? Oh ya, benar di Lombok Timur Bunda Kartini ya. Halo, Indonesia banget. Halo Bang Alvin. Aduh, ini GSM kita ini ada apa sebenarnya? Kenapa tidak bisa menerima telepon? Halo? Halo, Bang Alvin.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, silakan Bang Alvin.
2: Iya, lagunya aja, ya, lagunya.
0: Yang mana lagunya?
2: Lagunya Sidulin Padi.
0: Lagu siapa itu? Judulnya apa itu?
2: Halo.
0: Iya, judulnya apa Bang Alvin?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, suara ini.
0: Iya, suaranya Bang Alvin ini gak putus-putus juga ini Bang Alvin. Bang Alvin, coba ini ya ke 6348 ya. Ya. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, untuk saat ini sepertinya nomor GSM kita ada gangguan ya di 0818-0205-6000. Jadi untuk Anda ingin bergabung bisa di 646321, 646521, bisa juga di 634823. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Mbak Ila.
3: Kenapa sinyalnya lagi ngambek kayaknya.
0: Iya, Mbak Ila, ini teleponnya enggak tahu nih, enggak ada yang beres. Tadi ada Mbak Kinanti juga enggak bisa, iya. Sama Mi Rian.
3: Mbak Putri request lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu apa?
3: Utopia, Rasa Ini Indah.
0: Oh, Utopia. Oke, Rasa Ini, iya. Indah. Silakan Mbak Ila.
3: Salam dulu ya Mbak Putri.
0: Siap.
3: Salam buat Kak Irwan, semoga sehat selalu, panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Alvin, terus Mbak Ginza, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Bunda Marni, Pak Supri, Mbak Nelly, Bunda Hil, buat Bang Syahril, Pak Tenggo, buat semuanya ya Mbak Putri ya.
0: Iya Mbak Ila.
3: Buat Mbak Putri, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Ya, amin.
3: Assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore.
0: Ya, waalaikumsalam Mbak Ila. Ya, silakan pendengar 634823 646521. Oh ya, pendengar, kalau Anda juga punya lagu Indonesia yang ingin didengarkan bersama pendengar lainnya, jangan ragu ya untuk ikut berpartisipasi ya. Karena program 100% Indonesia hadir bukan hanya untuk memutar lagu, tetapi juga menjadi tempat Anda berbagi cerita, salam dan juga kebahagiaan melalui musik karya anak bangsa. Silakan bergabung Bunda Aisyah. Sepertinya ini nomor GSM kita ini ada gangguan. Tapi kita coba ya, Bun. Halo, Indonesia banget. Iya Bunda, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kecil suaranya itu Mbak Putri.
0: Iya Bunda, makanya nih gak tahu nih ada gangguan apa nih.
4: Ya lagunya dulu ya, nanti terdengar suaranya. Kalau suaranya Mbak Putri di HP ku itu besar sekali.
0: Oh gitu? Iya Bunda ya.
4: Lagunya Afgan duet dengan Rosa ya.
0: Afgan yang dengan Rosa. Oke, saya carikan ya, Bun.
4: Ya, cariin dulu ya yang romantis. Nyalam dulu ya.
0: Silakan.
4: Tapi walaupun kita nyalam, ini dari dengar sama pendengar ini. Suaranya sepetani.
0: Ya, silakan Bunda. Halo Bunda Aisyah, ada apa lagi nih tiba-tiba Bunda Aisyah hilang? Iya, silakan. Bunda Aisyah kayaknya nggak bisa deh Bun, ini salam-salamnya lewat GSM deh Bun. Ya udah, saya carikan lagunya dulu ya Bun, kalau tidak ada nanti saya carikan ya. Sudah diputus oleh Bunda Aisyah. Karena memang nomor GSM kita gak tahu nih kenapa tiba-tiba ada gangguan. Suaranya kecil sekali pendengar. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ada Arif dengan Tak Sedalam ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Memasuki tahun ajaran baru SMP Negeri 15 tidak hanya menyambut kehadiran peserta didik baru dengan kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki tempat aman untuk bertumbuh layaknya berada di rumah kedua. Harapan tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyuni Indriani, yang menilai lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, sekaligus memberikan rasa aman kepada peserta didik sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah. Menurutnya, sekolah bukan sekedar tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang yang harus menghadirkan kenyamanan bagi setiap anak.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Indonesia banget 100% Indonesia sesi kedua. Silakan bergabung ya di 646521 dan 634823. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Dengan siapa di mana ini? Bang Alpin ya? Bang Alpin. Iya, ini handphone kita kayaknya lagi kurang bagus nih sinyalnya, Bang Alpin.
1: Iya, dari tadi saya kan mau gimana, izin saya masuk lewat gesen.
0: Iya, silakan Bang Alpin.
1: Lagunya ya?
0: Lagu apa?
1: Lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu.
0: Akhirnya Aku Menemukanmu. Oke, siap, silakan. Salam-salam Bang Alpin.
1: Ada. Halo?
0: Iya, Akhirnya Aku Menemukanmu kan yang The Massive ya?
1: Rina.
0: Oh, iya benar-benar, iya benar. Naf, coba saya carikan ya. Ada.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Ada Mbak.
0: Ada Bang Alpin.
1: Terima kasih Mbak, salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ilang, Kenda, Bang Irwan, Ica Bunda Masia, Bunda Ahmad, Bunda Maya, Ujia Pujun, Altaman, Bang Saril, Bang Oktes, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tenggro, Aris Keana, Tiara, di Sumbi, Mbak Ayah Sukri, Pak Haji Herman, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Mbak Jalai, buat semua-semua di Mbak Putri.
0: Ya, Bang Alpin.
1: Oke, terima kasih atas lagunya ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Oke, buat Mbak Putri, selamat selanjutnya di kita. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di nomor 634823 silakan. Halo Indonesia banget. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Masih bertanya ya.
0: Oh, dengan Abang Ordes, silakan Bang Ordes.
2: Lagunya ya.
0: Boleh lagu apa?
2: Lagunya Untukku, Kahitna.
0: Untukku, Kahitna. Ya, silakan. Salam-salam, ya. Bang Ordes.
2: Ya, salam sama Bang Alvin, Bayang Lae, Bang Bajar, Bang Raja, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Ginanti, Maya, Dimantang, Bang Irian, kemudian Bang Mawiin, Bunda Sita Ajar, Bunda Isa, Bunda Kartini, Mbak Kinza, Mbak Ila udah, kemudian Bang Kinzo, Mami Rian, kemudian Haji Herman, Bang John, Bang Ataman, dan semua-semua Bang Bagus ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Semoga bagus selalu ya.
0: Amin, terima kasih Bang Ordes.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar saat ini sepertinya GSM kita atau sinyalnya mungkin nih ya lagi ada gangguan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di 646521 atau 634823 ya. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Pak Jamiluddin.
0: Oh, Pak Jamiluddin. Pak Jamiluddin, maaf itu nomor GSM kita kayaknya lagi gangguan itu Pak Jamiluddin.
3: Tadi sama jet-jet nggak bisa, masih ditolak-tolak aja katanya.
0: Bukan sengaja ditolak, tapi memang yang GSM-nya nanti jaringannya nggak benar. Silakan ya, Pak Jamiluddin.
3: Kenapa ditolak-tolak kalau GSM kan bilang? Ya, lagunya sekarang apa?
0: Lagunya lagu Indonesia, Pak Jamiluddin mau request lagu apa?
3: Lagunya kalau saya itu supaya cepat digabung-gabung saja ya.
0: Oke, silahkan salam-salamnya.
3: Salam sama Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Wajang Kedot. Wajang yang tadi itu siapa?
0: Yang barusan ada Bang Ordes.
3: Oh iya, Bang Ordes, salam kenal Bang Ordes. Selamat Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Kinanti, ada Maya, ada yang di Lombok Timur itu ya Pak Sukri, ada yang Pak Diko yang ada di Sumbawa, dan ada yang di Gerung itu, Pak Diko yang ada di Gerung. hari di sana ada sebuah sapi dan yang di Pulau Selatan itu ada Pak Lale. Ada semuanya sudah, Pak.
0: Iya, Pak Jamiluddin.
3: Saya yang masih ada kalamannya ada bilangan dan pokoknya saya dapat masuk silaturahmi ada setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, katanya Pak Jamiluddin yang penting bersilaturahmi saja setiap hari ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan kembali. Pak Mawin bisa bergabung di 646521 atau di 634823 ya Pak Mawin ya. Halo Indonesia banget.
4: Halo Indonesia banget. Halo, selamat datang Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Iya, dengan siapa di mana? Mas Tenggo nih, Bu.
0: Ya, silakan Pak Tenggo.
4: Silakan, Pak Tenggo. Iya. GSM, saya bisa masuk ini, ya.
0: Iya, lagi ada gangguan GSM-nya.
4: Iya, Pak Arif itu. Ya, iya, tapi ada. Lagunya Lupit.
0: Lagu apa?
4: Ebit.
0: Lagu Ebit. Yang mana itu?
4: Berita pada kawan.
0: Berita pada kawan. Oke, silakan salam-salamnya.
4: Salam-salam dulu ya.
0: Ya, silakan. Salam dulu ya.
4: Buat Pak Haji Herman di Wirtais. Pak Jamiluddin sudah ngopi. Alvin, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya. Pinanti, Cinja, Ila, Bunda Aisyah. Buat Putri juga, Put.
0: Ya, terima kasih, Pak Tenggo.
4: Salam sama Kevi, Put, ya.
0: Ya.
4: Sehat, ya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
4: Oh iya, salam sama dia. Assalamualaikum, Put.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pendengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi saat ini untuk mendengarkan siaran Pro 1 juga kita ada tambah frekuensi baru ini. Ada di frekuensi AM 855 kHz ya. Untuk Anda yang bergabung bisa melalui 89,2 di 92,7 bisa juga lewat RRI Digital ya, streaming yang bisa Anda download melalui Play Store di HP Anda. Baik, pendengar kami informasikan juga kalau hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah. Kita putarkan lagu yang sudah di request, ada Akhirnya Ku Menemukanmu dari Naf. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali kami informasikan bahwa akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita cukupkan 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Bilalendo, Praia Timur, rampung dibangun. Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, mengatakan program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan nelayan melalui penguatan koperasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Nursiah, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat usaha perikanan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di kawasan pesisir. Ia menegaskan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Lombok Tengah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Cita-cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Alam berunjuk rasa, dan menolak untuk...
2: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini pendengar di Beranda Asta Cita Green Radio. Dan pendengar, Green Radio adalah program yang menghadirkan inspirasi, edukasi sekaligus aksi nyata untuk menjaga bumi kita tetap lestari. Pendengar, membangun lingkungan yang sehat tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar ya. Justru perubahan sering lahir dari desa dan dari masyarakat yang mengenal potensi alamnya, menjaga kearifan lokalnya, dan bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan di lingkungan. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama 4 narasumber kita. Ada kakak-kakak cantik dan juga abang-abang ganteng nih yang merupakan mahasiswa dari UGM ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
3: Halo. Halo. Sore juga.
2: Ya, senang sekali. Terima kasih untuk kakak-kakak udah bersedia mengisi siaran kita di sore hari ini di acara Green Radio ya. Dan pendengar, sebelumnya kami sampaikan hari ini topik kita adalah desa hijau, desa berdaya, membangun ketahanan lingkungan dari potensi lokal. Yang saat ini narasumber kami dari KKN PPM UGM periode 2 Melody Aikmel, benar ya? Oke. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dari kakak cantiknya dulu yang pakai hijab, silakan.
4: Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Winona Yufa Hafiza. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM semester 6.
2: Oke, silakan kakaknya selanjutnya.
5: Oke, selamat sore ya semuanya. Perkenalkan, saya Rake Kabaksi, sama seperti Kak Winona. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2023.
2: Oke, 2023.
3: Betul.
2: Ya, silakan saja. Ya.
6: Selamat sore juga audiens semua. Salam kenal, salam hormat. Saya Safan Zaki Sudarmo, bisa dipanggil Safan, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik angkatan 2023 juga.
2: Ya, FISIP itu ya.
6: Betul sekali.
2: Ya. Silakan, Mbaknya.
7: Oke, selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Raden Rosa Sabila Aroza, biasa dipanggil Salsa. Aku dari Fakultas Peternakan.
2: Peternakan.
7: Angkatan 2023 juga.
2: Oh, berarti satu angkatan beda fakultas sama jurusan aja ya?
7: Beda-beda.
2: Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu, ini sebenarnya asli Lombok atau mungkin dari luar daerah tapi tertarik dengan Lombok?
6: Nah, kalau kita sebetulnya murni dari Jawa semua.
2: Oh, Jawa semua.
6: Rata-rata Mbak Winona dari Semarang, Mas Rake dari Jogja, tapi lahir di Bekasi.
2: Oke.
6: Okay. Saya dari Jakarta juga, tinggal di Bekasi. Kalau Mbak Salsa dari Jogja murni.
2: Oh, Jogja murni.
6: Jadi murni juga Jawa semua, Mbak Putri.
2: Oke. Okay. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Apakah ada ketertarikan khusus makanya mengambil KKN-nya di daerah Lombok? Karena lumayan jauh ya untuk tingkat KKN, termasuk jauh.
6: Iya, sebetulnya kami juga mau mengapresiasi sebesar-besarnya kepada universitas kami, UGM, karena juga masih tetap mempertahankan ya program KKN itu sendiri. Sehingga dari banyaknya pulau di Indonesia, daerah, kami melihat, oh ternyata ada daerah yang strategis untuk kita bantu dan berdayakan.
2: Okay.
6: Salah satunya ada di pulau di Lombok itu sendiri. Dan di Lombok itu sendiri juga ternyata sudah banyak tim dari Universitas Gadjah Mada yang sudah kesana.
2: Oh, sebelumnya berarti senior-seniornya udah ada yang kesini ya?
6: Betul. Nah, cuman kami melihat banyaknya daerah dan kabupaten tadi, kami melihat ada kabupaten yang juga masih minim disentuh oleh UGM.
2: Oke.
6: Okay. Dan itu kabupaten Lombok Timur.
2: Iya.
6: Nah, dari Lombok Timur sendiri sudah ada 3 tim, Mbak Putri, dan kita cari mana daerah yang kiranya bisa kita berdayakan tadi, sehingga terpilihlah Aikmel sebagai destinasi KKN kami.
2: Oke. Okay.
6: Jadi murni karena kami melihat bahwa para warga di sana, setelah kami juga survei, ternyata memang banyak spot-spot tertentu atau kesempatan kita untuk bisa membantu teman-teman kita di sana. Seperti itu, Mbak Putri.
2: Tadi kan ada 3 tim ya? Itu 3 tim sekaligus ke Lombok Timur apa berganti tim pertama terus tim kedua?
6: 3 tim di daerah Jerowalu, Sambelia, dan satu lagi? Sembalun.
2: Oh, di Sembalun. Oke. Okay. Mungkin bisa diberitahu dulu, yang pertama itu apa makna dari melodi Aikmel ini? Yeah. Mengapa tema ini yang dipilih sebagai fokus pengabdiannya?
6: Iya. Yeah. Kalau untuk definisi nama ya, mm-hmm. secara histori memang melodi Aikmel ini kami rasa sesuai dengan visi kami di tim ini.
2: Okay,
6: yaitu kami visi. Ingin Aikmel ini atau program tim KKN kita ini tidak mm-hmm. hanya sebatas ada di tahun kita.
2: Okay.
6: Tapi juga berlanjut layaknya melodi. Tangga nada yang bersusun rapi.
2: Bermakna ya.
6: Sehingga menciptakan sebuah mm-hmm. irama nada yang luar biasa indahnya.
2: Semoga memang berlanjut. Karena Amin. Memang kebiasaan KKN ini kan seperti itu. Misalnya pas lagi KKN, programnya berjalan. Pas mahasiswanya pergi, KKN-nya udah gak jalan lagi.
6: Ya, itu, nah, itu harapan dari kami.
2: Semoga sesuai dengan melodinya ya.
6: Amin.
2: Okay. Mengapa isu ketahanan lingkungan menjadi sangat penting?

0: konvensional, pun juga belum ada penguatan kelembagaan desa di sana. Mm-hmm. Ditambah juga secara praktik memang sangat tadi sangat tradisional.
1: Yeah.
0: Sehingga tema kami seputar itu. Ya, kalau tema panjang kami itu mm-hmm. sinergi pemberdayaan masyarakat mm-hmm. melalui penerapan ilmu pengetahuan dengan teknologi tepat guna melalui penguatan desa. Melalui penguatan kelembagaan desa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan, kedaulatan pangan dan ketahanan lingkungan dengan berbasis potensi lokal.
1: Oke, okay. Berarti memang pada dasarnya salah satu tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan masyarakatnya.
0: Betul.
1: Juga untuk sesuai dengan ilmu ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Program unggulan apa saja yang sudah dijalankan tadi kurang lebih satu bulan ya,
0: Alhamdulillah sudah menginjak satu bulan.
1: Ya, menginjak satu bulan. Kira-kira program apa saja yang sudah dijalankan?
2: Oke, baik. Mungkin di sini saya izin untuk sedikit menjelaskan, nanti bisa ditambahin dari teman-teman yang mungkin klasternya lebih mewakili. Kalau dari program sendiri, alhamdulillah kita sudah hampir 80%.
1: 80%. Oke.
2: Ya, 80% jalan. Dan program-program unggulan yang sudah jalan yang terkait dengan tadi pemanfaatan bahan lokal ini sudah lumayan banyak. Yang pertama ini kalau dari saya sendiri mewakili teman-teman dari Medika, itu ada dari teman-teman farmasi ini membersamai ibu-ibu KWT untuk membuat jamu anti hipertensi.
1: Oh, keren.
2: Iya, jadi
1: jamu ya.
2: Betul. Jadi saya juga waktu teman saya Uci namanya, dia mempropos terkait dengan program kerja pembuatan jamu. Jujur saya juga tertarik, ternyata di daerah tersebut bisa dimanfaatkan bahan-bahan lokalnya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya cukup simpel pembuatannya, hanya dari pegagan, habis itu ada dengan kumis kucing dan juga seledri. Nah ini nanti bisa diolah untuk menjadi jamu anti hipertensi. Dan alhamdulillah kemarin ini sudah terlaksana di minggu ini ya. Di minggu ini sudah disosialisasikan dan ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani ini sudah mencoba untuk membuat, dan insya Allah nanti ini akan berkelanjutan gitu.
1: Ini kan mereka sudah membuat, apa tanaman itu sebelumnya memang sudah ditanam, dikembangkan sama mereka, atau baru dapat idenya gitu?
2: Kalau ketersediaan sendiri ada, cuma untuk pembuatannya menjadi jamu anti hipertensi ini teman kami bersama ibu-ibu untuk bisa memanfaatkan bahan lokal yang sudah ada.
1: Iya,
2: gitu.
1: Memproduksi gitu ya.
2: Yeah.
1: Kalau ketersediaan itu memang warga Lombok Timur itu mereka sudah sengaja menanam, atau setelah dapat ilmu dari teman-teman mereka baru tahu, oh ternyata ini bisa diproduksi nih untuk obat hipertensi gitu.
0: Iya, kalau program utama kita sebetulnya, dan juga program-program lainnya, kami selalu melihat relevansi dan melihat sumber daya yang ada.
1: Oh, berarti dilihat dulu ada yang ada
0: betul.
1: Apa?
0: Obat jamu hipertensi tadi juga muncul program itu karena memang secara sumber daya ada dan juga memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Jadi gitu, Mbak.
1: Setelah diproduksi apakah bisa diedarkan?
2: Nah,
1: atau hanya penggunaan tradisional aja?
2: Oke, kalau untuk pengedaran sendiri mungkin ini akan melewati
1: panjang
2: beberapa
1: ya?
2: Tahapan ya. Cuma ini setidaknya bisa menjadi langkah awal untuk masyarakat di desa, khususnya itu di desa Aikmal Utara, untuk bisa mengenal gimana pembuatan jamu anti hipertensi. Dan mungkin nanti di teman-teman selanjutnya akan melanjutkan tim kami ini bisa dilanjutkan gitu Kak, untuk mungkin pengedaran nanti juga bisa sampai ke untuk ekonomi di desa gitu.
1: Ya, sangat menarik Mas, saya senang. Oke, sekarang kira-kira bagaimana cara melibatkan masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi peserta tetapi juga penggerak program? Karena kan seperti tadi yang saya bilang itu, kadang-kadang KKN ini kan pas ada teman-teman mahasiswa programnya berjalan, ditinggal teman-teman, mangkrak programnya. Kira-kira itu gimana?
0: Ya, nah ini saya kira secara filosofis kita juga hari ini bisa melihat Mbak bahwa masalah yang hari ini terjadi itu memang sebenarnya terbagi menjadi dua, masalah struktural dan masalah kultural. Nah mahasiswa, saya rasa peran kami ada di menyelesaikan permasalahan kultural yang ada.
1: Oke, kulturalnya.
0: Yes. Maka dari itu program utama kami adalah pemberdayaan masyarakat, yang mana kami harap mahasiswa mampu memerdekakan secara mandiri masyarakat setempat, yang nantinya mereka nanti bisa melakukan secara mandiri dan secara dan juga bahkan bisa menyebarluaskan ilmu yang mereka dapatkan kepada generasi selanjutnya. Dan maka dari itu kami selalu tidak hanya pengadaan barang, jadi kami didik betul-betul cara belinya di mana.

0: okay.
1: cara menggunakannya bagaimana.
0: Mm-mm.
1: Bahkan kalau misalnya juga barang yang bisa diproduksi oleh mereka sendiri, kami juga bisa bilang ini barang bisa diproduksi oleh mereka sendiri sebetulnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi memang betul-betul step by step kita mm-hmm. bantu dari final end to end, dari final sampai akhir
0: yeah.
1: itu murni masyarakat kita libatkan semua.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga setelah kita pulang pun atau bahkan tim misalnya nauzubillah misalnya Mbak,
0: mm-hmm.
1: tim ini misalnya enggak berlanjut di minggu di tahun selanjutnya,
0: mm-hmm.
1: mereka sudah bisa mandiri.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, seperti itu Mbak Putri.
0: Kira-kira dari masyarakat sendiri bagaimana tanggapannya mereka, karena saya pendengarnya aja excited gitu.
1: Yeah.
0: Gimana dari masyarakat sendiri, mereka excited enggak dengan program itu?
2: Untuk masyarakat di Desa Ekmal Utara mm-hmm. sendiri, khususnya yang kami tinggali, itu sangat yeah. Hangat ya, sangat open ke kita. Mm-hmm. Mereka sangat excited dengan program kerja. Bahkan mereka yang seringkali bertanya kapan ada program kerja okay. lagi. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Lalu juga kadang itu kami melakukan program kerja, tetapi justru mereka yang selalu follow up ke kami, kelanjutannya mm-hmm. seperti apa, dan mereka butuh apa aja, itu selalu kami semua itu dibantu oleh masyarakatnya sana. Jadi kami sangat bahagia, sangat senang lah, masyarakat di Aikmal itu sangat hangat ke kami.
0: Welcome ya, orang-orangnya welcome ya. Selain kepada orangnya welcome, bagaimana dengan program KKN-nya welcome juga? Mereka excited dengan programnya?
3: Sangat.
0: Sangat ya?
4: Iya, sangat sekali. Bahkan mereka menunggu program kami selanjutnya tuh kapan dilaksanakan. Ya, karena ada program yang gak cuma sekali dilakukan. Jadi misal ada proses pembuatan, contohnya proker saya Mbak, yeah. ada pupuk organik cair dari limbah kotoran hewan.
0: Okay.
4: Nah, itu gak cuma perlu satu pertemuan aja, tapi perlu beberapa pertemuan untuk pengecekan pupuk organik cairnya tersebut. Jadi masyarakatnya justru bertanya-tanya kayak, ini kapan lagi Mbak kesini untuk mengecek ya. Ini seperti itu.
0: Kira-kira nanti program KKN-nya ini berjalan berapa bulan?
4: Program KKN kami sendiri ada 50 hari.
0: Wah, berarti ya. Udah mau selesai juga ya, ini ya. Aduh, sayang sekali.
4: 14 hari lagi selesai, Mbak.
0: Iya, saya tertarik sedang dengarnya. Kira-kira ada nggak inovasi sederhana yang memanfaatkan potensi lokal namun memberi dampak bagi lingkungan? Selain tadi yang bikin obat ini ya, antihipertensi itu, ada yang lain yang sudah bergerak ininya programnya?
3: Kalau untuk pemanfaatan bahan lokal lagi ya, mungkin sedikit mewakili lagi, teman kami ini juga ada salah satu pembuatan jamu lagi nih Mbak.
0: Jamu juga?
3: Iya, ini
0: keren.
3: Lebih ke jamu untuk imun. Nantinya ini ada dari jahe, dari serai, nah ini nanti bisa dimanfaatkan dari masyarakat untuk dibuat jamu yang nanti manfaatnya untuk imunitas tubuh.
0: Mm-mm.
3: Lalu itu dari sisi mungkin kesehatan ya.
0: Yeah.
3: Nah, di sini kami juga kemarin ada program yang menarik nih dari rekan kami, saudari Pebi.
0: Mm-mm.
3: Ini dia membuat salah satu program kerja yang memanfaatkan lagi-lagi bahan lokal di sana. Itu ubi ungu.
0: Ubi ungu diproses jadi?
3: Jadi timus. Jadi dia jadi timus. Jadi di sana itu ternyata pengolahan ubi ungu ini belum dimaksimalkan. Jadi teman kami Pebi membersamai ibu-ibu KWT untuk membuat sebutannya nanti diversifikasi yeah. ubi ungu. Nantinya ini akan jadi timus isi gitu. Dan alhamdulillah setelah program dari saudari Pebi ini berjalan, kami kadang kalau berkunjung ke kepala dusun, kepala desa itu disuguhinya hasil-hasil dari yang telah diajari oleh rekan kami gitu.
0: Ya, oke. Okay. Berarti emang benar-benar dilaksanakan.
3: Benar,
0: ya. Berarti
3: ya.
0: Mereka benar-benar excited dengan program itu. Ya. Dari seluruh kegiatan yang dilakukan, mana yang paling mendapatkan antusiasnya masyarakat?
1: Sebetulnya ini ada di program puncak kami.
0: Mm-mm.
1: Yang sekarang juga masih ongoing.
0: Oke, okay, masih ongoing ya.
1: Yaitu Festival Ike Melody.
0: Oh, ada festivalnya.
1: Betul, ini rangkaian terbesar kami.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini juga dilaksanakan di Desa Kembang Kerang yang mm-hmm. juga menjadi desa di bawah Aikmal juga, yang itu juga nantinya akan menjadi acara puncak seremoni penutupan kita juga.
0: Yeah.
1: Secara simbolis, itu pun juga secara rangkaian ada perlombaan.
0: Mm-hmm.
1: Nanti juga insya Allah kalau misalnya memang berkenan, kita juga akan mengadakan door prize.
0: Mm-hmm.
1: Lalu juga nanti akan ada senam pagi, ditambah juga ada cek kesehatan ya.
0: Oh, okay.
1: Dari teman-teman medika juga, teman mm-hmm. kesehatan. Jadi disitulah puncak kita, penutup rangkaian, selagi juga kita kilas balik. Selama 50 hari sudah berkegiatan apa saja. Begitu Mbak Putri.
0: Keren, keren. Terus tadi Mbak, sebutannya Mbak siapa? Mbak Salsa ya?
1: Mbak Salsa.
0: Ya, kalau dari Mbak Salsa tadi dari di bidang peternakan.
4: Betul.
0: Peternakan tadi kan bikin pupuk organik ya. Kalau dari bidang kesehatan ternak ada dicek di sana atau gimana?
4: Kalau kesehatan ternak sendiri, kami cuma sosialisasi terkait biosecurity-nya aja. Dan juga untuk kesehatannya sendiri, warga-warga di sana itu belum menerapkan adanya biosecurity. Makanya saya juga membuat disinfektan. Karena kandangnya itu sangat terbuka.
0: Yeah.
4: Banyak sekali orang yang boleh keluar masuk. Mm-hmm. Sedangkan itu sangat mempermudah untuk penyebaran penyakit ke ternaknya. Seperti itu.
0: Kira-kira setelah mbaknya bikin program yang peternakan tadi itu, kira ada nggak perubahan perilaku masyarakat yang mulai terlihat? Misalnya nih, tadi kan terbuka ya, mungkin sudah lebih sering dibersihkan, dipakai disinfektan juga gitu.
4: Iya, kebetulan kemarin baru saja membuat disinfektan dan warga-warganya pun langsung menyemproti ke kandangnya, langsung menyemprot ke diri sendiri juga, alas kakinya juga.
0: Oh, berarti langsung direalisasikan ya?
4: Iya, langsung demonstrasi.
0: Iya, keren-keren.
1: Jangan kan manusia, Mbak. Menambahkan ya. Jadi kemarin saya juga membersamai Mbak Salsa dalam program kerja pembuatan Eco Brick. Di situ jangankan mineral block. Jangankan orang-orang yang maksudnya dalam artian diberikan manfaat ya. Sapinya pun langsung makan mineral blocknya juga. Baru dipasang, belum selesai dipasang langsung dijilatin.
4: Ya,
1: nah artinya itu memang luar biasa, memang sangat relevan dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
0: Iya benar ya. Berarti sebenarnya saat sudah lama dibutuhkan, tapi mungkin baru dari angkatan teman-teman ini yang mungkin ada realisasinya untuk kesana ya.
4: Betul, karena dari masyarakatnya sendiri belum mengenal mineral block, di mana itu adalah suplemennya ternak. Suplemen yang murah dan juga mudah didapat, mudah dibuat juga. Dan dilihat dari ternak-ternaknya, waktu saya memberikan mineral block ke ternaknya langsung dimakan, harusnya itu tuh kayak mineral block itu adalah permennya sapi, sapi dan kambing. Tetapi saking mereka sukanya, mereka mau gigit-gigitin, Mbak. Jadi harusnya dijilat. Ya, sampai peternaknya tuh bilang, aduh takut ini kalau sehari habis.
0: Mineral block itu, kalau kemarin Mbak Salsa itu mineral blocknya itu Mbak Salsa sudah beli jadi atau diproduksi sendiri di sana?
4: Kita membuat sendiri, Mbak. Dari mulai bahan-bahannya, biar peternaknya itu juga bisa membuat. Dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan di sana.
0: Oh, berarti untuk bahan tersedia juga di lingkungan di sana ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, kita jeda dulu ya dengan dan layanan masyarakat berikut ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Alam adalah kehidupan.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beranda Asta Cita.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Beranda Asta Cita.
4: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali bersama saya Putri Mentari di studio Pro 1 RRI Mataram di program kita Beranda Asta Cita Green Radio. Dengan topik kita sore ini, pendengar, desa hijau, desa berdaya, membangun ketahanan lingkungan dari potensi lokal. Kita kembali ke kakak-kakak KKN yang dari UGM yang tentunya membawa banyak inspirasi tentunya ya untuk teman-teman yang muda-muda nih. Berarti kalian ini gen apa nih?
5: Gen Z kami.
4: Ya. Yeah. Oke. Okay. Kita kembali ke topik kita, tantangan nih sekarang. Tantangan terbesar apa yang dihadapi ketika menjalankan program di lingkungan atau di lapangan?
6: Tantangan sendiri kami ada di kendala itu terkait keuangan, Kak.
4: Keuangan?
6: Iya, betul. Pertama-tama karena tim kami itu tidak mendapatkan bantuan dari DPKM. Jadi banyak tim yang mendapatkan bantuan DPKM. DPKM itu memberikan uang transportasi. Nah, tetapi tim kami ini full dari uang pribadi dan juga sponsor, Kak. Jadi tantangannya ada di uang tersebut.
4: Kalau dari kerja di lapangan, selain dari keuangan ada? Misalnya dari masyarakat, dari lingkungan tempat tinggal gitu.
5: Sejauh ini sebetulnya tadi disampaikan Mbak Yona juga, kalau untuk masyarakat semua welcome.
4: Tidak
5: ada pun satu pun stakeholder yang mengganggu kinerja kami, pun juga bahkan menawarkan bantuan. Simpel misalnya, Dek, kalau mau makan yuk mampir ke rumah. Jadi saya rasa itu juga menjadi bentuk welcome masyarakat setempat. Selain mungkin yang menjadi tantangan menurut saya ya, itu barangkali soal komunikasi dan jarak antar desa. Karena kami sebetulnya ada dua desa, antara Aikman Utara dan Kembang Kerang. Nah, saya rasa ini juga perlu komunikasi yang intens harinya antara desa satu dan desa dua. Dan juga ya, otomatis setelah transportasi juga itu menjadi kendala kami, karena mobilisasi antara titik A titik B juga barangkali perlu ngantri. Hari ini program siapa? Ternyata ada 5 orang misalnya. Di jam yang sama, otomatis ada yang perlu ngalah. Otomatis ada yang perlu berbarengan, dibonceng, diantar terlebih dahulu seperti itu. Jadi tadi soal keuangan, soal komunikasi dan juga soal jarak, yang itu termasuk dalam transportasi.
4: Iya. Kalau dari programnya sendiri misalnya nih, teman-teman kan lihat potensi di lingkungan ya. Misalnya tadi mau bikin obat anti hipertensi. Cukup gak bahan yang ada untuk diproduksi selama teman-teman di sana?
7: Oke, untuk kita ambil contoh di pembuatan jamu itu ya. Saya mendengar sendiri dari rekan saya juga, sebenarnya untuk mencari bahan-bahannya itu sebenarnya tidak semudah langsung ada banyak gitu. Cuma kemarin itu sempat dibersamai sama ibu-ibu taninya, dan itu coba dicarikan emang. Ceritanya sih itu nyarinya sampai ke tengah sawah. Jadi ke tengah, habis itu baru ketemu, ternyata ditanam di sebelah sini. Jadi emang pemanfaatan ini nih belum disadarin sama masyarakat. Dan mungkin lebih karena ada rekan kami yang membersamai, jadi mungkin kedepannya ini bakal bisa jadi berkelanjutan gitu. Mungkin lebih diperbanyak lagi karena untuk bahannya sendiri, mungkin dari lahannya sendiri nih memungkinkan untuk ditanam. Cuma untuk pemanfaatan yang mungkin dirasa belum ada produk-produknya, jadi mungkin kelompok-kelompok tani sana belum memperbanyak untuk hasil tersebut. Tapi mungkin setelah ini insya Allah kalau misalnya berkenan juga dari kelompok taninya, ini bisa dilanjutkan karena ternyata bisa dimanfaatkan untuk jadi jamu tadi gitu.
4: Iya, bisa jadi ya, misalnya kayak ada satu tumbuhan yang tadinya mereka tidak tahu itu bisa digunakan. Betul. Tidak dihiraukan, ternyata setelah teman-teman datang ternyata bisa jadi obat gitu ya. Bagaimana cara membangun kepercayaan masyarakat agar mau ikut terlibat? Kan biasanya kan pas kita datang nih, masyarakat itu kan gak selalu excited ya dengan apa yang kita lakukan. Kalau dari cara teman-teman ini untuk bisa mengajak masyarakat terlibat dengan programnya gimana?
5: Saya rasa yang paling penting adalah soal kepercayaan, Mbak.
4: Kepercayaan.
5: Yaitu jangan sampai kita juga setelah kita ajak misalnya ada tragedi. Atau juga misalnya ada keterlambatan waktu. Jadi kami selalu menjaga kepercayaan itu. Bahwa reputasi UGM juga dipertaruhkan di sini.
4: Iya, benar.
5: Betul sekali. Sehingga soal komunikasi juga tadi, kalau misalnya mengundang, kami juga buat tempat senyaman mungkin bagi warga yang hadir gitu. Terus juga ya seputar program kerja, kami juga kemas dengan bahasa yang semudah untuk dicerna.
4: Jadi iya benar, bahasa ya, dari bahasa bagaimana kita menyampaikan ya. Iya benar.
5: Berarti tadi soal waktu, kenyamanan, juga soal bahasa. Ini yang saya rasa penting untuk masyarakat ingin terlibat terus-terus. Jangan karena hanya misalnya Mbak Winona ada program di hari Senin, Mas Rake di hari Selasanya pada nggak mau hadir. Berarti kan ada something trouble di sana. Makanya kami sangat mencegah itu dengan ya tiga cara tadi, Mbak Putri.
4: Teman-teman ini masing-masing punya program sendiri atau berempat ini programnya sama menjalankan gitu? Apa beda-beda tiap orang beda hari program, besok beda lagi programnya. Betul. Gitu.
5: Dari kami sendiri sebetulnya dari sistem UGM, semua KKN UGM itu satu orang punya 5 program individu. Jadi Mbak Salsa punya 5, saya punya 5, Mas Rake punya 5, Mbak Binun juga punya 5. Yang artinya satu tim kita 30 orang, berarti 5 kali 30 150 program kerja total yang harus dikerjakan selama 50 hari.
4: Benar, sebenarnya agak kurang logis.
5: Itu barangkali menjadi otokritik bagi kampus saya sendiri. Sebetulnya tidak masalah kalau misalnya memang tetap ingin 5 program. Pun juga kami beberapa kali memang memerger program itu menjadi barang teman. Sesama teman kita bisa merger di satu waktu. Nah itu yang menjadi solusi kami tadi. Gitu, Bang, untuk menjabatani 150 program tadi selama 50 hari KKN seperti itu.
4: Berarti KKN-nya itu 50 hari.
5: 50 hari, betul.
4: Kalau hari misalnya dihitung hari ini sudah hari keberapa nih?
5: Hari ke
6: 35.
4: Hari ke 35 berarti sisa 15 hari lagi ya.
5: Betul, betul.
4: Semangat, karena memang menurut saya sendiri pun program kalian ini sangat bagus dan sangat menarik. Oke, dari Mbak Winona sendiri, saya mau dengar suaranya ini dari tadi belum banyak bicara. Mbak, apakah ada cerita yang mengubah cara pandang teman-teman ini mengenai pembangunan desa dan juga pelestarian lingkungan?
6: Cerita yang mengubah pandangan ya. Sejauh ini menurut saya sendiri sangat banyak sih cerita yang mengubah pandangan saya terkait dari pelaksanaan program kerja. Mungkin salah satunya adalah di bidang saya sendiri, yaitu kedokteran gigi. Ternyata banyak masyarakat yang belum aware tentang kesehatan gigi sendiri. Dan itu sangat mengubah pandangan saya dari yang saya ingin mengedukasi secara sosialisasi. Jadi saya harus mengedukasi secara door to door. Saya ada salah satu program kerja, yaitu terkait edukasi kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu saya melakukan program kerjanya bukan sosialisasi di satu tempat yang masyarakatnya itu datang hadir, tetapi saya mengunjungi satu persatu rumah warganya supaya mereka bisa lebih fokus dan pay attention ke materi yang saya bawakan. Dan dari program itu juga ada lanjutannya dari sikat gigi bersama. Lalu kemarin saya dan Rake habis melakukan screening kesehatan gigi juga.
8: kami melakukan screening terkait karies, lalu gigi yang ditambal, gigi yang tanggal juga. Dari situ saya mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang kondisi giginya itu masih kurang ya, masih di bawah standar dari WHO yang sebagai acuan kami gunakan. Okay. Dari situ juga kami saat ini juga lagi ongoing menyusun laporan yang nantinya keberlanjutannya itu kami serahkan ke puskesmas seperti itu. Okay.
4: Sepertinya ada pendengar kita yang tertarik untuk bertanya, kita terima teleponnya nggak apa-apa ya? Okay, halo.
9: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, dari mana dan siapa ini?
9: Dari Cliff ini, dari Manado.
4: Iya, silakan Pak Cliff. Sekarang kita lagi di Green Radio ya.
9: Silakan. Ini baru monitor ini. Ini tentang untuk apa Green Radio ini adalah apa itu?
4: Kenapa? Ya ini Green kan kita programnya lagi di Green Radio. Ada kakak-kakak dari UGM nih, yang dari KKN. KKN UGM.
9: Terus topiknya apa itu?
4: Desa hijau, desa berdaya, membangun ketahanan lingkungan dari potensi lokal. Nah, mereka ini KKN-nya di Aikmel. Ya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan.
9: Oke, selamat sore dulu ya untuk kakak-kakak atau adik-adik KKN dari dari UGM ya.
4: Iya,
5: betul. Silakan.
9: Oh, keren, selamat ya. Ini program bagus sekali karena apa,
4: Green Radio.
9: Green Radio kan, memang sekarang kita harus tentunya kan satu menjaga lingkungan itu kan, bagaimana kita lingkungan kita harus asri gitu, hijau biasanya gitu, apalagi kalau di kebun hutan, jangan kita selalu tebang apa pohon yang sembarangan begitu kan. Sekarang apalagi kita sudah masuk ke musim kemarau loh, soalnya ada beberapa daerah itu udah banyak kekeringan gitu kan. Jadi kalau kita memang udah pohon-pohon kita udah dibabat semua itu, pasti airnya itu udah menurun begitu kan? Jadi lingkungan itu sudah tidak asri lagi. Jadi memang maaf ya, karena aku baru monitor. Jadi pas bilang hijau, jadi mudah-mudahan kita sebagai masyarakat, apalagi orang-orang pedesaan begitu kan? Karena persinggungan langsung dengan dengan pertanian. Kalaupun membuka lahan, jangan sembarangan membuka begitu. Harus kalau boleh langsung ditanam kembali lagi begitu.
4: Ya, supaya lebih hijau, lebih asri.
9: Itu aja dulu ya, terima kasih. Ya. Selamat sore.
4: Oke, kita kembali ke topik kita teman-teman. Mungkin tadi agak kurang ini ya, kurang nyambung dengan topik kita, tapi tidak apa-apa. Itu ada pendengar kita yang excited untuk bergabung setelah mendengar suara-suara merdu teman-teman.
5: Terima kasih Pak Chris sebelumnya.
4: Ya, terima kasih Pak Chris. Bagaimana agar program yang dijalankan tetap berlanjut? Mungkin teman-teman pasti kan sudah memberitahu ya dengan para orang tua atau mungkin penduduk sekitar bahwa suatu saat nanti kan teman-teman pasti akan meninggalkan desa. Apakah teman-teman juga mensosialisasikan semoga program-program yang teman-teman tinggalkan tetap berlanjut? Atau mungkin dari penduduk desa juga ada yang menyampaikan yang excited?
7: Oke, mungkin kita boleh menjelaskan secara general aja ya, Mbak Putri. Sebenarnya untuk keberlanjutan ini saya rasa di semua tim akan memiliki jawaban yang sama. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa audiens-audiens kami yang mengikuti program ini gak hanya pay attention tapi juga punya kesadaran. Jadi gak hanya memperhatikan materi, tapi kedepannya ini materi bisa diaplikasikan. Jadi yang kami pastikan di sini adalah program yang kami jalankan tidak hanya sekedar sampai di sosialisasi, sebisa mungkin kami maksimalkan di demonstrasi. Jadi ini menjadi salah satu langkah keberlanjutan yang saya rasa ini mungkin dilaksanakan oleh teman-teman dari KKN UGM lainnya. Contohnya tadi terkait dengan pembuatan ubi, lalu dari Mbak Salsa sendiri juga peternak-peternaknya juga diberi kesempatan untuk membuat sendiri, lalu juga dari Mbak Winona tadi menyebutkan kita tidak hanya edukasi terkait dengan kesehatan gigi, tapi kita juga mempraktikkan bersama-sama, lalu juga setidaknya kami memberilah pasta gigi, sikat gigi untuk ibu-ibu dan juga anak-anak di sana. Ini juga bisa setidaknya selama kami masih di sana mereka bisa meneruskan apa yang udah kami ajarkan, dan mungkin jika ini terkait dengan pihak-pihak yang bekerja sama seperti puskesmas, harapannya program kami, karena saya dari kesehatan ya, program kami ini selanjutnya bisa menjadi inspirasi ataupun nanti bisa jadi salah satu tambahan program puskesmas yang saya rasa setelah saya mengikuti puskesmas selama kurang lebih 35 hari ini, ternyata dari pemerintahan sendiri ini sudah cukup kepedulian terhadap kesehatan masyarakat ini cukup tinggi, karena kegiatan pemeriksaan, kegiatan sosialisasi ini sudah cukup banyak. Jadi sifatnya kami di sini hanya additional lah, dan juga menambahkan ilmu-ilmu yang mungkin baru kami dapatkan di kampus dan bisa diterapkan di daerah yang kami kunjungi gitu.
4: Oke, okay. Maaf ya tadi agak terpotong karena ada telepon tadi setelah Mbak Winona bicara yang menceritakan tentang pengalaman di sana ya. Ini kan Mas Rake dan Mbak Winona kedokteran gigi ya?
7: Betul.
4: Ya, tadi disampaikan ada 30 program per orang. Nah, kalau dari
5: 5 program, Mbak Putri.
4: Oh, 5
5: program per orang, dan kita punya 30 anggota tim.
4: Oh, 30 anggota tim. Baik. Kalau 5 program dari Mbak Winona sama Mas Rake ini. Tadi masalah kesehatan gigi. Apa aja yang udah dijalankan? Karena memang kan, maaf kata ya, kalau penduduk di kampung memang kan gak terlalu aware dengan kesehatan gigi. Apalagi biasanya yang anak-anak itu, ya giginya tumbuh ya tumbuh. Mereka kan kadang lebih tidak terlalu peduli lah apa yang dengan disebut dengan karies kan. Kalau kita mungkin ya mungkin sudah lebih terbuka. Itu gimana pandangan teman-teman?
8: Untuk program kerja kami berdua itu sebenarnya dari UGM tidak menetapkan bahwa kami dari kedokteran gigi harus memiliki program kerja tentang gigi. Jadi kami juga memiliki program kerja yang pendekatannya itu melalui makanan yang menyebabkan berlubang, lalu juga kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak kesehatan gigi. Jadi tidak berpatok hanya ke kesehatan gigi saja. Jadi dari aspek-aspek lainnya kami juga taruh di situ gitu.
4: Oh, berarti kalau Mbak Winonanya ke yang door to door itu berarti karena kepedulian juga ya. Juga. Bukan hanya karena semata-mata untuk KKN ini ya.
8: Yeah.
4: Kalau dari masyarakatnya sendiri gimana tanggapannya?
7: Oke, mungkin saya izin melanjutkan ya dari Kak Winona tadi. Kalau kita fokusnya terkait dengan kesehatan gigi, ini salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Karena sebenarnya banyak sekali materi yang bisa kami sampaikan untuk baik orang tua maupun anak-anak. Cuma setelah kami observasi kurang lebih 1 minggu, jadi kami diberi kesempatan selama 7 minggu ini observasi selama 1 minggu. Dan yang kami lihat terkait dengan awareness kesehatan gigi ini mungkin belum terlalu tinggi. Jadi fokus kami ini terhadap hal-hal yang mendasar. Jadi contohnya di edukasi yang dilakukan Mbak Winona door to door ini lebih menyasar menyampaikan materi terkait dengan kebiasaan buruk apa yang biasa dilakukan di masyarakat yang bisa menyebabkan paling simpel gigi berlubang atau sakit gigi. Lalu saya sendiri di sini lebih menyentuh ke anak-anak. Jadi saya mengunjungi SD di sana dan mungkin kalau anak-anak ini kita lebih mengajarkan tentang bahaya-bahaya makanan yang mungkin bisa bikin gigi sakit. Nah itu nanti harapannya ini bisa berkelanjutan. Soalnya kalau kami berfokus kepada yang lebih advance ya, mungkin kita jelaskan terkait dengan tumbuh kembang gigi, kita jelaskan tentang penyakit-penyakit yang ada di rongga mulut. Mungkin ini sebenarnya sangat bermanfaat ya, cuma rasanya mungkin kurang relevan kalau kami ajarkan mulai dari sekarang. Jadi alangkah baiknya kita coba ajarkan dari yang paling dasar sendiri, itu lebih ke hal-hal yang bisa menyebabkan sakit gigi ataupun permasalahan di rongga mulut yang umum di masyarakat Indonesia, khususnya juga di Lombok Timur gitu.
4: Oke, dari Kak Winona udah, Kak Rake udah, sekarang ke Kak Zaki. Dari FISIP, FISIP tadi prodinya apa?
5: Saya manajemen dan kebijakan publik, Mbak Putri.
4: Oke, kebijakan publik. Di lapangan sendiri ada ilmunya yang sesuai dengan jurusannya?
5: Saya yang sendiri, diterapkan? Kalau saya terapkan sebetulnya ada 3 tema atau 3 sub ilmu. Itu di seputar pendidikan, ekonomi UMKM, dan yang terakhir tentang agama.
4: Ada agama?
5: Nah, karena sekali lagi, saya barangkali keilmuan saya bisa menyasar ketiga ini. Kalau pendidikan sendiri, yang pertama saya ada program kerja bernama Ekmel Future Leader.
4: Future Leader,
5: Di sana saya mencoba untuk membantu teman-teman yang baru masuk SMA, dan juga ingin lulus SMA dan ingin masuk ke perguruan tinggi negeri.
4: Oke.
5: Di sana saya sedikit memberikan tips and trick masuk PTN, sekaligus juga tips and trick menjadi siswa berprestasi selama SMA sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri nantinya.
4: Oke. Itu PTN itu bentuk sosialisasi kunjungan ke sekolah atau nongkrong di Berugak gitu?
5: Ke sekolah.
4: Oh, di ke sekolah.
5: Kami koordinasi dengan OSIS, ke kepala sekolah bidang kesiswaannya juga. Dan ya sehingga tadi diarahkan untuk mengisi satu waktu sekitar 1 jam 60 menit. Di sanalah saya coba untuk memotivasi teman-teman. Secara interaktif juga. Akhir ada games. Kita bikin pohon mimpi di sana. Teman-teman ingin jadi apa di masa-masa 10 tahun ke depan nantinya.
4: Oke.
5: Itu untuk pendidikan. Kalau untuk ekonomi, UMKM, saya sendiri punya program kerja berkolaborasi dengan klasternya Mbak Salsa, yaitu Mbak Agro. Dari kita ada 4 klaster. Ada 4 klaster. Sosial humaniora, sains dan teknologi, medika, dan agro.
4: Yang sekarang maksudnya yang agro.
5: Saya sosum, bekerja sama dengan agro. Karena berkaitan dengan UMKM. Saya sendiri namanya non-program finance for all. Digital finance for all.
4: Digital finance for all.
5: Karena tadi saya masih melihat banyak petani yang masih konvensional mengelola keuangannya. Jangankan modern punya bank, bisa terus dan sebagainya. Mereka masih menyimpan uang hasil keuntungannya di lemari, disimpan cashnya, dan itu dicampurkan dengan kebutuhan hariannya. Nah, saya rasa ini kan dalam ilmu teori bisnis barangkali tidak efektif dan tidak efisien, karena takut tercampur dengan kebutuhan sehari-hari. Sehingga saya butuh bantuan dari teman-teman agro. Yuk, kita selesaikan masalah ini. Kita undang nantinya dan insya Allah terlaksana hari Senin minggu depan.
4: Berarti
5: jadi
4: masih
5: paling dekat.
4: Masih mau berlangsung ya.
5: Betul. Itu untuk ekonomi atau UMKM. Terus yang terakhir seputar agama. Saya rasa tidak afdol ke Lombok, 1000 masjid yang hampir 100% warganya beragama Islam atau Muslim. Sehingga enggak tepat kalau kita enggak ada agama gitu, Putri. Maka saya juga menginisiasi namanya Warrior of Faith.
4: Warrior of Faith.
5: Pejuang kebaikan. Nah, di sana saya coba mengumpulkan teman-teman, kita bikin liko kecil-kecilan atau misalnya kelompok kecil-kecilan. Di sana bercerita tentang kehebatan pahlawan-pahlawan Islam di masa ke masa.
4: Berarti bercerita tentang sejarahnya.
5: Betul,
4: juga ya.
5: Dan itu menyasar ke anak kecil, sekali lagi selalu ke edukasi ke anak kecil. Karena saya rasa ketiga ini masih beririsan semuanya. Kalau misalnya pendidikannya bagus, otomatis ketika menjadi dewasa bisa lebih paham keuangan. Otomatis ini, otomatis juga kalau agamanya bagus, secara moral baik, sehingga bisa menyerap juga ilmu yang lebih baik ketika di sekolah. Gitu Mbak Putri.
4: Menarik. Penjabarannya menarik. Terakhir yang dari Mbak Salsa. Ya, tadi Mbak Salsa kan sudah ada program yang di peternakan itu. Selain itu ada programnya yang mau atau yang sedang akan berjalan?
6: Kalau program sendiri saya ada di peternakan tuh ada 4 dan satu ada di sekolah, Mbak.
4: Sekolah.
6: Iya, yang di peternakan ini kebetulan semuanya sudah terlaksana. Yang pembuatan mineral box tadi. Dan itu ada 2 kali pertemuan. Ya, membuat suplemen pakan. Lalu ada pembuatan pupuk organik cair dari kotoran hewan. Nah, karena di sana itu peternak itu tidak memanfaatkan limbah kotoran hewannya, Mbak. Jadi cuma dibuang aja, Mbak. Nah, itu bisa mencemar lingkungan. Maka dari itu saya membuat program kerja pupuk organik cair dari kotoran hewan. Lalu ada, sebetulnya saya mau membuat program itu pakan fermentasi, Mbak.
4: Pakan fermentasi.
6: Jadi ketika kemarau itu biasanya para peternak kan susah, Mbak, mencari pakan buat hewan. Nah, ada yang namanya pakan fermentasi. Jadi pakan yang diberikan fermentasi agar pada saat kekeringan ternak-ternak itu bisa memberikan pakan silase tersebut kepada ternaknya. Tetapi ternyata di Aikmel ini sangat berlimpah, Mbak, hijauannya. Betul, jadi percuma saya memberikan ini. Jadi, dan pernah juga dinas sudah memberikan, pernah memberikan demonstrasi terkait pakan fermentasi. Jadi menurut saya peternak pertaniannya sudah pada paham dan juga tidak dibutuhkan karena saat di sana sangat melimpah hijauannya. Lalu saya di peternak itu membuat disinfektan
4: yang tadi
6: tadi kandangnya itu bebas keluar masuk orang. Dan juga saya sosialisasi terkait biosecurity-nya. Ya. Dan kalau untuk di SD sendiri, saya akan mengajar kepada SD tuh nanti membuat mozaik dari kulit telur.
10: Kulit telur.
6: Iya, jadi kulit telur nanti ditempel-tempel di gambar-gambar gitu, Mbak. Nah, dan sebelumnya saya akan mengedukasi terkait gizi-gizi di telurnya. Dan nanti ada games dan lain sebagainya.
10: Oke. Ya, yang terakhir karena ternyata waktunya sudah kurang lebih 4 menit lagi. Sekarang pendapat terakhir teman-teman, apa harapan teman-teman untuk desa dampingan yang saat ini Aikmel ya, dan juga bagaimana masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan? Mungkin satu-satu ya per orang boleh ya?
5: Boleh.
10: Ya, silakan dari Mbak Cantik Nona.
8: Oke. Harapan saya itu adalah program kerja yang kami lakukan itu tentunya dapat berdampak dan dapat dilanjutkan oleh warga-warganya juga. Kemudian saya harap untuk mahasiswa yang dapat melanjutkan tim kami nanti, yaitu tim Melody Aikmel, juga dapat membantu melanjutkan program yang telah kami lakukan, terus juga dapat melanjutkan silaturahmi dengan warga-warga desa, stakeholder setempat juga. Kemudian kami harap ilmu-ilmu juga yang kami dapatkan dari masyarakat itu juga akan berguna ke profesi yang akan kami jalani nantinya gitu.
10: Oke, terima kasih. Silakan Kak Reka.
7: Oke, mungkin kalau dari saya sendiri
10: Rake, maaf.
7: Iya, gak apa-apa Putri. Mungkin kalau dari saya sendiri tadi sebenarnya kurang lebih sama Mbak Winona. Cuma di sini mungkin saya lebih menyampaikan pesan mungkin kepada masyarakat Indonesia secara luas ya.
10: Iya.
7: Karena alhamdulillah dari UGM sendiri kita sudah mengirimkan banyak sekali tim dari Sabang sampai Merauke. Harapannya tim-tim KKN yang sudah terjun ke daerah yang sudah dituju masing-masing ini bisa bermanfaat ya bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dan mungkin bisa menjadi motivasi untuk masyarakat-masyarakat Indonesia lain ataupun pelajar dan juga mahasiswa, bahwasannya kita ini tidak hanya belajar untuk kepentingan kita pribadi, tapi kita istilahnya harus napak tanah, kita harus kembali lagi kepada masyarakat. Ilmu yang kami dapatkan bisa tersampaikan, tersalurkan, dan juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi harapannya KKN PPM UGM ini bisa menjadi salah satu motivasi baik untuk masyarakat dan juga pemerintah, bahwasannya masih banyak daerah yang perlu kita sasar dan perlu kita bersamai untuk mencapai Indonesia Emas gitu.
10: Mantap, silakan.
5: Saya rasa sama seperti dua teman saya sebelumnya, bahwa Universitas Gadjah Mada saya harap masih dan akan terus melakukan kegiatan KKN ini. Menjadi pelopor, dan saya harap juga menjadi akan terus nantinya memapori kegiatan KKN seperti ini. Dan saya juga harap semua, tidak hanya kami, tapi semua tim teman-teman saya juga sedang berKKN di sana, program mampu berdampak, tepat sasaran, dan juga tetap berlanjut. Sehingga nantinya siapapun yang nanti akan meneruskan juga akan tetap dapat dimanfaatkan dan diterima dengan baik seperti itu. Dan untuk Indonesia masyarakat luas ya, di tengah kondisi yang hari ini sedang tidak baik-baik saja, saya kira
10: indeks ekonomi
5: ya, saya harap juga masih tetap sabar, tetap bisa mampu melihat negara, melihat masa depan kita optimis bahwa Indonesia Emas 2045 masih akan terus ada di genggaman kita, di genggaman anak muda semuanya.
10: Ya benar. Salah apalagi ya, silakan deh.
6: Mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Saya cuma menambahkan bahwa keinginannya program kerja yang sudah kami sampaikan itu terus berlanjut dan tidak hanya dilakukan pada saat kita KKN saja, tetapi untuk kehidupan sehari-harinya akan diterapkan oleh warga.
10: Terima kasih, saya closing dulu sebentar ya. Baik, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah ataupun komunitas tertentu. Kita semua memiliki peran, sekecil apapun langkah yang kita lakukan, ketika potensi lokal dikelola dengan baik dan masyarakat diberdayakan, desa akan menjadi lebih tangguh, lingkungan lebih lestari, dan masa depan yang berkelanjutan dapat diwujudkan bersama. Pendengar, itu dia tadi bincang-bincang kita di Green Radio bersama dengan mahasiswa dari UGM. Mungkin sekali lagi bisa dikenalkan dirinya, namanya aja supaya untuk diingat oleh pendengar kita, silakan. Dengan Kak Winona, silakan.
8: Okay, sampai jumpa teman-teman. Aku Winona.
10: Silakan.
7: Okay, sampai berjumpa di lain waktu. Saya Rake, dadah.
5: Sampai ketemu di tahun depan. Kita masih ketemu di hari Senin ya, warga-warga Ekmel. Aku Safan, semoga kita semua bisa sehat.
10: Amin.
5: Dan program kita dapat diterima dengan baik.
10: Amin.
6: Terima kasih semuanya. Saya Salsa dan sampai jumpa di lain waktu.
10: Oke, baik pendengar, saya Putri Mentari. Kita bertemu kembali di Green Radio selanjutnya. Selamat sore dan sampai bertemu kembali.
11: Yeay, Rinjani, I'm coming.
12: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
11: Jaga tuh tangan.
12: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
11: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
12: Taunya, dilebay, apaan sih?
11: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair?
13: Digelar sebagai pintu pariwisata Bali Utara dengan mengusung tema Theater of Dolphin. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menargetkan 25.000 kunjungan sekaligus memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Pelaksanaan festival memasuki tahun ke-12 dengan menghadirkan perpaduan promosi pariwisata, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta kampanye pelestarian lingkungan laut, khususnya habitat lumba-lumba yang menjadi ikon Lovina. Penanggung jawab Lovina Festival 2026, Putu Ayu Reika Nurhaini, mengatakan tema Theater of Dolphin menggambarkan Lovina sebagai panggung alam tempat lumba-lumba hidup berdampingan dengan masyarakat, budaya, dan kearifan lokal.
14: Jadi tema ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana panggung megah alam Lovina, yaitu tempat lumba-lumba untuk bebas berdampingan dengan masyarakat, kemudian kearifan lokal dan budaya khususnya di kawasan Lovina ini. Kemudian kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Lovina Festival ini waktunya lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.
13: Festival akan dipusatkan di dua lokasi, yakni kawasan Tasikmadu pada 24 hingga 26 Juli yang menyasar wisatawan mancanegara, serta Pantai Binaria pada 26 hingga 28 Juli yang difokuskan bagi wisatawan domestik. Selama 5 hari pengunjung akan disuguhkan pertunjukan seni tradisional dan modern, lomba sampi gerumbungan, lomba perahu layar mini, Lovina cross country, gemar makan ikan, bedah buku, diskusi ekonomi kreatif, hingga pameran UMKM. Sebanyak 250 seniman dan pengisi acara, 82 pelaku UMKM, serta 44 komunitas akan terlibat memeriahkan festival yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 tersebut. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan telah rampung. Hasil peninjauan terakhir menunjukkan kesiapan venue maupun pengisi acara telah mencapai 100%.
15: Ya, kesiapan sudah, hari ini sudah 100%. Kami semua sudah siap, kemudian juga talent-talent. Sore ini rencananya untuk Beladi dan Aston Karel, semua sudah siap. Jadi hari ini kami meminta kepada Ketua Panitia dan didukung oleh teman-teman dari komunitas yang ada di Lovina ini untuk bisa menyelesaikan venue-venue dalam rangkaian Festival Lovina ini.
13: Pemkab Buleleng menargetkan rata-rata 5.000 pengunjung setiap hari atau sekitar 25.000 pengunjung selama festival berlangsung. Dengan dukungan pemerintah, pelaku pariwisata, komunitas, dan masyarakat, Lovina Festival 2026 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat posisi Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
16: KPU Kabupaten Buleleng membekali siswaman Buleleng dengan pendidikan pemilih untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu.
17: Peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama Generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau
18: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa madrasah aliyah negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suharnato menjelaskan pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Para siswa dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga diajak menjadi pemilih yang cerdas dengan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax terkait kepemiluan.
17: Kemudian, seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
18: Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab. KPU Buleleng berharap pendidikan pemilih ini dapat menumbuhkan kesadaran politik sejak dini sehingga para siswa siap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sekaligus agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
16: Fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani Bangli mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau.
19: Rasa dingin ini masih diperkirakan akan bertahan sepanjang periode puncak musim kemarau hingga bulan Agustus nanti. Jadi masyarakat dipastikan untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap hangat ya, terutama pada malam dan dini hari.
16: Fenomena suhu dingin yang menandai puncak musim kemarau kembali melanda Bali sepanjang periode Juli hingga Agustus 2026. Fenomena suhu dingin tersebut dirasakan sejumlah wilayah di Pulau Dewata, terutama daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani, Bangli, yang mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim. Perakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3 Lonyoman Didi Tri Utami kepada RRI di Denpasar mengatakan, suhu dingin ekstrim di Bali disebabkan karena Bali akan menuju puncak musim kemarau. Ia menjelaskan saat puncak musim kemarau, angin bertiup dari Australia yang sedang musim dingin serta langit cerah tanpa awan, memicu panas bumi mudah dilepaskan ke udara. Didi Tri Utami mengungkapkan suhu di Bedugul anjlok hingga mencapai 10 derajat Celcius. Selain itu, wilayah Kintamani dan daerah pegunungan lainnya juga ikut membeku akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Fenomena ini merupakan siklus tahunan yang rentan terjadi antara Juni hingga Agustus.
19: Dari pantauan Automatic Weather Station di wilayah Batu Riti tercatat 17 derajat Celcius dan di wilayah Kintamani kemarin tercatat 18 derajat Celcius.
16: Didi Tri Utami mengatakan selain daerah dataran tinggi, Kota Denpasar juga turut dilanda suhu dingin dengan mencatat suhu terendah sekitar 22 derajat Celcius. Udara dingin terasa paling kuat pada malam hingga dini hari karena posisi matahari dan monsun Australia membawa udara kering dan dingin yang melintasi wilayah Bali.
19: Musim kemarau itu ada musim angin timuran atau angin monsun Australia. Nah, ini yang bergerak ke wilayah kita, dia membawa massa udara yang memiliki karakteristik dingin dan juga kering.
16: Saat menghadapi suhu dingin ekstrim, masyarakat diminta menggunakan pakaian tebal berlapis, minum air putih yang cukup, dan konsumsi makanan serta minuman hangat. Membatasi waktu di luar ruangan, menjaga tubuh tetap kering, serta melindungi kulit dengan pelembab turut menjadi alternatif melindungi tubuh dari dampak suhu dingin saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
20: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
16: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA yang tinggal di rumah kos maupun kontrakan guna memperkuat pengawasan keimigrasian di Buleleng, Jembrane, dan Karangasem.
21: Jadi kalau untuk kos-kosan
0: rasa-rasanya kita masih belum ke sana ya. Kita masih menyasar ke tingkat konsentrasi.
18: Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA, khususnya yang tinggal di rumah kos atau kontrakan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Saat ini pengawasan masih difokuskan di kawasan wisata dengan konsentrasi WNA yang tinggi seperti Pantai Lovina, Amet, dan Madewi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan WNA mematuhi ketentuan izin tinggal yang berlaku. Meski demikian, imigrasi tidak menutup kemungkinan memperluas pengawasan hingga ke rumah kos dan kontrakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan tindak lanjut pemeriksaan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan rumah kos dan kontrakan belum menjadi target utama patroli keimigrasian.
0: Jadi kalau untuk kos-kosan, rasa-rasanya kita masih belum ke sana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi warga negara asing yang volumenya tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menyasar ke kontrakan atau kos-kosan.
18: Menurutnya peran masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan WNA, terutama yang tidak tinggal di hotel atau penginapan. Informasi dari warga akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Sementara patroli keimigrasian di kawasan wisata tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin tinggal dan dokumen perjalanan. Setiap laporan yang diterima akan diproses sesuai prosedur sebelum dilakukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
0: Saya mohon dari teman-teman masyarakat Buleleng untuk menginformasikan apabila ada warga negara asing yang tinggal ataupun berada di dekat wilayahnya yang bukan merupakan hotel maupun penginapan namun kos-kosan, itu dapat dilaporkan ke kantor imigrasi untuk kami tidak lanjut.
18: Imigrasi Singaraja berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem pengawasan orang asing yang lebih efektif. Dengan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, potensi pelanggaran keimigrasian dapat dideteksi lebih dini. Upaya tersebut juga menjadi harapan mampu menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung iklim pariwisata yang kondusif di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
16: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Jembrane berhasil mengamankan 10 unit motor yang digunakan dalam aksi balap liar. Operasi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrane.
21: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Jembrane.
18: Sebanyak 10 unit sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar berhasil diamankan Satlantas Polres Jembrane. Aksi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrane. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum serta risiko keselamatan yang tinggi baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Jembrane AKP Iwayan Sugianta saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa mayoritas kendaraan yang terjaring tidak memenuhi standar keselamatan jalan raya.
21: Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jembrane akan setiap hari, bukan setiap malam minggu aja, akan melakukan penindakan. Itu perbuatan yang membahayakan bagi pengendara lain, termasuk juga dirinya sendiri. Akan kita lakukan penindakan, termasuk juga penyitaan terhadap kendaraan apabila tidak lengkap. Jadi masyarakat yang merasa kita tindak, tolong kendaraannya dilengkapi. Tetap sesuaikan dengan SOP, lanjut imbauannya tetap tertib berlalu lintas di jalan raya.
18: Selain menyita 10 unit kendaraan, polisi juga memberikan sanksi tilang dan pembinaan di tempat. Hal yang cukup miris, beberapa pelaku balap liar yang terjaring ternyata masih duduk di bangku sekolah. Menanggapi fakta tersebut, pihak kepolisian meminta perhatian ekstra dari para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam minggu hingga dini hari.
21: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Jembrane, di yang sudah kita identifikasi untuk lokasi yang sering digunakan sebagai anak-anak muda kita sebagai ajang rekrutan atau kegiatan speeding.
18: Kepolisian memastikan patroli dan penertiban berkala akan terus digencarkan demi menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat Jembrane dalam berkendara. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
16: Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Kota Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban meski kawasan tersebut belum resmi dibuka.
1: Kita sudah berinisiatif terutama tiap malam ya.
13: Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik nol Singaraja mulai bermunculan persoalan ketertiban mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kawasan titik nol Singaraja yang masih dalam tahap penyelesaian proyek dan belum diresmikan kini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak pada munculnya sejumlah persoalan seperti parkir kendaraan di atas trotoar, sampah hingga perlunya pengaturan keamanan dan pengelolaan kawasan secara terpadu. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli terutama pada malam hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan.
1: Oh, kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada peresmi ya dari titik. Jadi kami juga Satpol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial, kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu

0: Hanya yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat. Kita sebagai aparat pelayanan publik juga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda, ya kita juga sering kita langsung turun ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang melakukan, yang mempunyai tusinya untuk turun bersama-sama.
1: Pihaknya menegaskan Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah, sedangkan pengawasan pelaksanaan perda berada pada tingkat perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci agar penataan kawasan publik termasuk titik nol Singaraja dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Tim Nasional Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Bek senior Jordi Amat menilai kondisi ini terus berkembang dan optimistis skuad Garuda mampu mengawali turnamen dengan kemenangan.
4: We are enjoying the pre-camp. To be honest, we are playing and we are training like really hard. The other day against Bali was a great test, a good performance.
5: Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku puas dengan pelaksanaan pemusatan latihan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 pekan di Bali United Training Center Gianyar. Menurutnya, seluruh pemain menikmati program latihan yang dijalankan dengan intensitas tinggi, termasuk laga uji coba melawan Bali United yang dinilai menjadi tolak ukur kesiapan tim menghadapi Piala AFF 2026. Jordi menilai kualitas para pemain terus berkembang, didukung arahan pelatih yang jelas sehingga chemistry antar pemain semakin kuat. Dengan persiapan tersebut, Jordi optimis Indonesia mampu bersaing di turnamen dan meraih hasil terbaik sejak laga pembuka menghadapi Kamboja.
4: We have a great group.
5: Kami memiliki grup yang bagus, sangat bertalenta, dan semua pemain memahami ide yang ingin diterapkan pelatih. Saya berharap kami bisa memulai turnamen dengan kemenangan pertama untuk Indonesia, kemudian membangun kepercayaan diri dari sana. Meski mengakui persaingan di grup A akan berlangsung ketat karena beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Singapura diperkuat pemain naturalisasi, Jordi menegaskan fokus tim saat ini adalah pemulihan kondisi fisik dan memaksimalkan latihan. Ia menyebut seluruh pemain dalam kondisi fokus dan siap menghadapi pertandingan pertama.
4: We will go step by step. Right now, today for example,
5: sekarang kami fokus pada pemulihan, berlatih sebanyak mungkin, mempelajari video pertandingan, dan mempersiapkan diri menghadapi Kamboja. Target kami tentu memenangkan pertandingan.
4: Also the players.
5: Timnas Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka Grup A. Hasil positif pada pertandingan pertama diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, sekaligus mewujudkan target meraih prestasi terbaik di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya usung tema Theater of Dolphins. Lovina Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menampilkan berbagai pertunjukan hingga aksi lingkungan. Sementara itu, fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani Bangli mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau. Dari studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Luwek tahun kuasa bar, muk santer si kotuna. Lagu darak baik tentang kiak bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Untuk hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk siap ya menemani Anda hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama ya menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini sudah menuju pukul 17 lewat 30 menit, ya Sabtu sore memang punya nuansa yang berbeda, aktivitas mulai sedikit melambat ya. Jalanan perlahan mulai ramai, ada kuliner juga ya mulai dipadati pengunjung, dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga ataupun sahabat. Apalagi sore ini cuacanya cukup cerah nih pendengar ya, langit yang bersih tentu ini menjadi petanda ya yang pas untuk menikmati suasana di luar rumah. Tidak perlu bepergian jauh, yang penting sebenarnya bisa menikmati waktu berkualitas ya bersama orang-orang terdekat. Kalau Anda sedang dalam perjalanan, tetap berkendara dengan santai, nikmati sore ini dan izinkan kami menemani perjalanan Anda dalam program Pro 1 RRI Mataram hingga malam nanti.

Mendengar Pro 1 Radio Mataram, seperti yang tadi saya sampaikan ya, sore ini cuaca khususnya di seputaran Mataram, Ampenan dan sekitarnya terlihat begitu cerah ya. Langit yang bersih ini seolah mengajak kita untuk keluar rumah menikmati udara sore. Anda yang lagi di rumah, tidur-tiduran, rebahan dari pagi sampai sore ini, bolehlah ya untuk keluar menikmati udara sore. Kalau belum punya agenda, mungkin ini saat yang pas juga ya untuk jalan-jalan santai bersama keluarga, mungkin sama pasangan juga atau sahabat. Jadi menikmati semilir angin, kemudian berburu kuliner favorit Anda, atau sekedar duduk menikmati suasana sore juga. Ini bisa menjadi cara sederhana ya untuk mengisi energi positif. Apalagi menjelang matahari terbenam ya, jadi menikmati sunset di pantai. Ini menjadi pilihan yang sayang ya untuk dilewatkan. Jadi duduk di tepi pantai mendengar deburan ombak sambil menyaksikan langit perlahan berubah warna. Ini akan menjadi cara tersendiri ya untuk membuat hati terasa lebih tenang. Dan momen sederhana seperti ini seringkali justru menjadi kenangan yang berharga. Nah, bagi Anda yang sudah punya rencana untuk malam minggu nanti ya, mungkin mau berkumpul bersama teman, menikmati suasana kota, atau ada acara spesial bersama orang tersayang, tidak ada salahnya ya mulai bersiap dari sekarang. Pastikan kondisi kendaraan prima, isi bahan bakar jika diperlukan ya, pilih pakaian yang nyaman, dan tentu saja tetap utamakan keselamatan selama perjalanan. Yang paling penting, kemanapun tujuan akhir pekan Anda, semoga selalu membawa kebahagiaan, kebersamaan, dan cerita-cerita indah ya yang bisa dikenang. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang akan terus menemani sore Anda dengan suasana yang lebih elegan, suasana yang lebih menarik dan asik ya. Mendengarkan lagu-lagu sembari kita nantikan, nanti Mutiara Sore akan kami hadirkan untuk kita sama-sama nantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore. Untuk mengajak Anda, kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Azan maghrib di hari ini nanti akan berkumandang di pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini kami menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kumandang azan maghrib, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan mengenal diri dengan mengenal tiga sifat manusia, disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Mu'adz bin Abdul Majid QH.

0: بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أمرنا بالاستقامة على الدين وعبادة الله في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه الكرام الأحبة، أما بعد. Para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, dalam kesempatan renungan kita kali ini akan menyampaikan tentang siapa diri kita dan tiga sifat manusiawi. Mengenali diri sendiri adalah kunci mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh Imam Ghazali dalam kitab Kimiyatus Sa'adah mengutipkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu, mengenali diri sendiri begitu penting untuk dilakukan seorang muslim. Kendati demikian, mengenal diri tidak hanya sekedar lahiriah saja. Pengenalan diri penting dilakukan lebih dalam lagi, menanyakan siapakah aku dan dari manakah aku datang serta kemanakah aku akan pergi, apa tujuan kedatangan dan persinggahan diriku di dunia ini, dan sebagainya. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, mengenali diri dapat dimulai dengan mengenal tiga sifat manusia sebagaimana dikelompokkan Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu sifatul bahaim, sifat binatang, adalah sifat makhluk hidup dengan rutinitas kebutuhan biologis seperti tidur, makan, minum, kawin, dan sebagainya. Manusia memiliki sifat al-bahaim yang bersifat alamiah dan kerap disebut dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kemudian yang kedua, sifat syaitaniah. Sifat-sifat ini digambarkan dengan keburukan seperti mengobarkan kejahatan, tipu daya dan dusta, dan saudara-saudaranya. Yang ketiga, sifatul malaikah. Sifat malaikah adalah sifat yang senantiasa memuji, merenungi, dan mentaati perintah Allah. Malaikat ini memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, diri kita memiliki kecenderungan untuk menjalankan sifat hewan dan setan. Kendati demikian, seorang muslim harus senantiasa berusaha untuk mengendalikan diri dan meninggalkan sifat syaitannya. Setelah meninggalkan sifat-sifat yang kurang baik tersebut, maka seorang muslim dapat menjalankan sifat-sifat malaikat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di mana saja berada, selain mengenal tiga sifat tadi, kita juga harus mengenal struktur pokok diri sendiri. Imam Al-Ghazali mengibaratkan diri manusia sebagai kerajaan yang terdiri dari empat struktur pokok, meliputi jiwa sebagai raja, akal sebagai perdana menteri, syahwat sebagai pengumpul pajak, dan amarah sebagai polisi. Pertama, syahwat memiliki kecenderungan menarik manfaat, kenikmatan, dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Syahwat berlaku memenuhi kebutuhan dan keinginan individu tanpa memandang halal haram. Terjadilah 3H, halal haram hantam. Yang kedua, amarah memiliki tugas melindungi diri. Amarah berkarakter berani namun cenderung kasar dan keras. Yang ketiga, akal atau nalar yang memiliki fungsi berpikir, berimajinasi, menghafal dan sebagainya. Akal berposisi sebagai kendali atas amarah dan syahwat. Terakhir, jiwa atau hati sebagai kendali dari akal. Akal juga terkadang memiliki kecenderungan buruk, yakni bertindak liar sehingga memunculkan berbagai tipu dan daya syahwat dan amarah. Oleh sebab itu diperlukan hati nurani yang bersih untuk mengendalikan akal secara benar. Untuk mencapai jiwa yang mampu mengendalikan akal, diperlukan perjuangan keras yang disebut oleh rohani al-mujahadah. Proses jiwa mengendalikan akal akan memunculkan cahaya ilahi yang memberi petunjuk manusia menuju jalan terbaik. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 sebagai berikut: Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Demikian renungan kita kali ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengenal diri kita sendiri dan memahami tiga sifat manusia serta berhasil meraih maqam ma'rifatullah sehingga termasuk dalam hambanya yang diridhai dan dirahmati hatta masuk surga bighairi hisab di bawah bimbingan dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Mu'adz bin Abdul Majid Kiyuha. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Jami'ul Khair yang akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 7 hingga ayat 15.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi oleh Qori Haji Muhammad Jamiul Khair. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, azan maghrib telah berkumandang. Saatnya kita segera untuk mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas saat ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Lagu-lagu religi islami telah kami ketengahkan ya, untuk mewarnai suasana ibadah maghrib di kesempatan malam ini. Lagu-lagu religi islami akan hadir hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan nanti kami akan menemani anda di NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu religi islami kami hadirkan untuk kita nikmati bersama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, bisa meningkatkan kesehatan usus, membantu menurunkan berat badan. Namun perlu diingat kandungan pati resisten dalam nasi dingin bisa bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda untuk malam ini ya, di NTB malam ini. Dan pendengar, kami kembali hadirkan untuk Anda beberapa informasi di musik dan informasi saat ini, di mana informasi beserta lagu-lagu akan kami ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali dari satu informasi, pemerintah Kota Mataram mulai merancang pembentukan pusat bazar usaha mikro kecil dan menengah di 6 kecamatan sebagai strategi memperluas akses pemasaran produk lokal. Program yang digagas Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM di Sprikop UKM Kota Mataram itu ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Sementara sepanjang 2026 difokuskan pada penyusunan konsep, pemetaan lokasi dan kesiapan anggaran. Kepala Disprikop UKM Kota Mataram, Jimmy Nelwan mengatakan, setiap kecamatan nantinya akan memiliki titik bazar yang menjadi etalase produk unggulan sekaligus identitas ekonomi lokal. Menurut Jimmy, gagasan tersebut lahir dari tingginya minat pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai bazar yang selama ini digelar pemerintah. Namun, keterbatasan jumlah stan membuat tidak semua pelaku usaha dapat terakomodasi sehingga harus melalui proses kurasi. Karena itu pemerintah memilih menghadirkan ruang promosi yang lebih merata dengan membangun pusat bazar yang ada di setiap kecamatan. Sementara titik di kecamatan lainnya akan disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda, meja, kursi, hingga jaringan internet atau wifi agar transaksi digital ini bisa berjalan dengan mudah. Selain lokasi, pola operasional bazar ini masih akan dikaji agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Demikian informasi ini pendengar, yang ingin membacanya kembali bisa membuka laman informasi kami ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan kembali informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi di malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19.29 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB malam ini, dan kembali kami ketengahkan untuk Anda satu informasi yang kami hadirkan dalam musik dan informasi. Informasi kali ini terkait bagaimana makan dengan nutrisi lengkap ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi mengkonsumsi makanan dengan nutrisi lengkap ini menjadi langkah sederhana ya, namun penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Pola makan yang seimbang mampu membantu memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga menjaga berat badan ideal ya, hingga menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Menurut panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan RI, setiap kali makan sebaiknya setengah bagian piring ini diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya terdiri dari makanan pokok sebagai sumber karbohidrat dan lauk pauk sebagai sumber protein. Dan konsep ini pendengar dirancang agar kebutuhan zat gizi makro maupun mikro ini bisa terpenuhi secara optimal. Nah, untuk konsumsi karbohidrat berkualitas ini, maka pilih sumber karbohidrat kompleks ya, seperti nasi merah, kentang, ubi, jagung, atau gandum utuh. Jenis makanan ini memberikan energi yang lebih stabil dan bisa membantu tubuh tetap beraktivitas sepanjang hari. Kemudian perbanyak asupan protein. Jadi protein ini berfungsi bisa memperbaiki jaringan tubuh dan membangun massa otot, karena sumber protein ini dapat berasal dari ikan, ayam, telur, daging tanpa lemak, tahu tempe, maupun kacang-kacangan. Dan jangan lupa juga sayur dan buah ya. Sayuran dan buah ini kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, serta serat yang berperan untuk menjaga kesehatan pencernaan dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Usahakan mengkonsumsi berbagai warna sayur dan buah agar memperoleh nutrisi yang lebih beragam. Pastikan untuk memilih lemak yang sehat, kemudian cukupi kebutuhan air putih, karena selain makanan bergizi, tubuh memerlukan cairan yang cukup untuk menjaga fungsi organ. Dan batasi gula, garam, dan lemak berlebih ya. Dan yang pastinya terapkan pola makan yang teratur. Jadi sarapan, makan siang, dan makan malam ini secara teratur akan membantu menjaga kadar energi tetap stabil. Hindari kebiasaan melewatkan waktu makan atau makan berlebihan dalam satu waktu. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya, selengkapnya untuk diingat-ingat kembali cara atau tips makan dengan nutrisi lengkap untuk menjaga kesehatan tubuh, bisa dibaca kembali di laman informasi kami di rri.co.id. Nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan beberapa target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama tadi kita laksanakan yaitu menembak 12. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telambanuang menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasama.

0: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
3: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu

0: setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anak Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lima orang ini siapa aja?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
7: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026.

akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijala Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijala Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: κρασί.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, masih bersama saya ya, Andi Suhandi, untuk menemani Anda di malam ini. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah sudah kita simak ya rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya di Sabtu malam setelah Warta Berita, kami akan temani Anda dalam Success Story. Nah, kami akan hadirkan nanti seperti biasa kisah-kisah sukses ya, putra-putri NTB, baik itu dalam UMKM atau yang lainnya. Salah satunya adalah kisah sukses dari Kopi Lombok, dari kebun ke secangkir harapan. Di lereng Gunung Rinjani, pendengar, para petani kopi dahulu hanya menjual kopi atau biji kopi mentah ya. Keuntungannya sangat kecil. Beberapa anak muda kemudian mengajak petani untuk mengolah kopi sendiri. Belajar roasting, belajar cupping, belajar branding. Awalnya banyak yang meragukan, namun mereka terus mencoba. Nah, sedikit demi sedikit, Kopi Lombok mulai dikenal. Kafe-kafe lokal menggunakan kopi hasil petani sendiri. Wisatawan datang menikmati kopi sambil melihat langsung perkebunan. Nah, kini banyak petani memperoleh nilai tambah karena tidak lagi hanya menjual bahan baku, mereka menjual cerita, menjual pengalaman, menjual cita rasa. Ya, pendengar, nilai sebuah produk ini tidak hanya ditentukan oleh apa yang dijual ya, tetapi bagaimana kita menceritakan perjalanan di baliknya. Itulah Sentra Kopi Sembalun, Kecamatan Sembalun di Kabupaten Lombok Timur.

0: Mas, kamu nangis ya?
1: Hah? Enggak.
0: Kamu nangis?
1: Enggak.
0: Itu
1: I'm okay.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini dalam Success Story. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di malam ini, masih saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Tadi kami sudah hadirkan ya kisah kopi Lombok dari kebun ke secangkir harapan. Ada juga mungkin yang sudah mendengar mutiara Lombok dari laut menuju pasar dunia, di mana Pulau Lombok memang dikenal sebagai salah satu penghasil mutiara laut ya yang berkualitas dunia. Dan banyak pelaku usaha mutiara memulai bisnis dari skala kecil. Mereka belajar memilih bibit tiram, memahami kondisi laut, hingga menunggu bertahun-tahun sebelum mutiara siap dipanen. Dan pendengar, tidak semua panen berhasil. Ada yang gagal karena cuaca ekstrim, ada yang kehilangan ribuan tiram akibat penyakit, namun mereka terus belajar. Selain menjual mutiara mentah, mereka juga membuat perhiasan bernilai tinggi. Mereka mengikuti pameran nasional maupun internasional. Lambat laun mutiara Lombok dikenal sebagai produk premium. Dan kini banyak UMKM perhiasan mutiara ini memasarkan produknya hingga Jepang, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Nah ini mendengar, kesuksesan itu lahir dari kesabaran ya. Karena mutiara tidak pernah bisa dipercepat proses terbentuknya. Jadi hal-hal yang paling bernilai memang membutuhkan waktu paling lama untuk tumbuh. Ya mendengar, dua kisah ini tentu kita bisa mengambil benang merahnya ya. Jadi kesuksesan usaha kecil yang dikelola dengan ketekunan ini bisa tumbuh menjadi kebanggaan, bahkan dikenal hingga mancanegara ya. Dan setiap produk lokal ini menyimpan cerita. Ketika cerita itu dirawat dengan kualitas dan kerja keras, ia akan menemukan jalannya menuju kesuksesan. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia ya untuk mendengarkan rangkaian acara atau program dari siaran Pro 1 Radio Mataram di malam ini. Dan kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menginstruksikan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan sebagai respon atas masih rendahnya capaian awal digitalisasi bantuan sosial melalui aktivasi portal perlindungan sosial. Instruksi tersebut disampaikan saat membuka kegiatan percepatan aktivasi portal perlindungan sosial di Pendopo Bupati. Hairul Warisin menjelaskan, pembenahan dilakukan dengan mengerahkan jajaran pejabat daerah bersama 300 relawan pemuda untuk memastikan data masyarakat penerima manfaat lebih akurat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pendataan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kita sama-sama menyimak atau mendengarkan mini drama ya untuk malam ini berjudul Cahaya di Balik Siaran Bola, produksi RRI Singaraja.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul
2: kan? Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya bu, kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu bu.
0: Emil Audero ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu Arga.
3: Ya begitulah bu, karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku bu.
2: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap hidup bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di malam ini. Malam yang panjang, kata orang ya, kalau malam minggu. Dan malam minggu ini membawa suasana yang cukup membahagiakan untuk Anda yang saat ini mungkin bersama orang-orang tersayang, orang-orang terkasih ya. Dan ini menjadi waktu yang tepat untuk berbagi, bercerita, dan memberikan inspirasi. Ya pendengar, malam minggu memang identik ya dengan berkumpul. Ada yang menikmati waktu bersama keluarga, ada yang menghabiskan malam bersama pasangan, ada pula yang memilih ngopi ya, ngopi bersama teman-teman. Namun ada satu ya yang sering kali membuat malam ini terasa lebih bermakna, yakni ketika kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang memiliki semangat dan tujuan yang sama. Nah inilah yang kita kenal ya dengan komunitas. Nah pernahkah Anda berpikir mengapa seseorang rela meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengikuti kegiatan komunitas? Padahal mereka ini tidak selalu dibayar, bahkan terkadang harus mengeluarkan biaya sendiri. Jawabannya sederhana, karena komunitas memberikan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang. Rasa memiliki, rasa diterima, dan kesempatan untuk berkembang bersama. Di obrolan komunitas malam ini, saya akan coba untuk mengulas ya, menguraikan tentang komunitas. Jadi komunitas ini bukan hanya sekumpulan orang yang berkumpul tanpa arah ya. Komunitas ini adalah ruang untuk saling menguatkan, tempat di mana seseorang bisa belajar. Selain itu, bisa berbagi pengalaman, menemukan teman baru, bahkan bisa menemukan jalan hidup yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Nah, Anda bisa juga bayangkan ya, seorang anak muda yang awalnya hanya memiliki hobi memotret, ya kemudian bergabung dengan komunitas fotografi. Dari sana ia belajar teknik, bertemu mentor, mengikuti pameran, hingga akhirnya mampu membuka usaha jasa fotografi sendiri. Atau mungkin ada seseorang yang gemar berlari. Awalnya dia berlari sendirian, tetapi setelah bergabung dengan komunitas lari, semangatnya semakin besar. Ia menjadi lebih disiplin, tubuhnya lebih sehat, bahkan ia memiliki banyak sahabat baru. Begitu juga dengan para pelaku UMKM ya. Banyak di antara mereka yang memulai usaha dari dapur rumah atau garasi kecil ya. Jadi ketika bergabung dalam komunitas UMKM, mereka mulai belajar tentang pemasaran, pengemasan produk, pengelolaan keuangan, hingga cara memanfaatkan media digital. Nah, dari sinilah usaha kecil perlahan tumbuh menjadi usaha yang lebih maju. Jadi pendengar, kekuatan komunitas ini memang luar biasa ya. Bukan karena anggotanya selalu hebat sejak awal, tapi karena mereka mau belajar bersama. Ketika satu orang mengalami kesulitan, yang lain hadir memberi solusi. Ketika satu orang berhasil, keberhasilannya menjadi motivasi bagi anggota lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, di suasana malam minggu ini yang sahdu, kami masih menemani Anda di obrolan komunitas ya. Dan memang di tengah kehidupan yang semakin sibuk ini ya, komunitas ini menjadi tempat untuk menjaga kesehatan mental. Dan tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang ya, karena memiliki lingkungan yang mau mendengarkan cerita mereka, memberi semangat dan bisa menerima mereka apa adanya. Dan kadang yang kita butuhkan bukan jawaban atas semua persoalan ya, tetapi kehadiran orang-orang bersedia berjalan bersama. Dan yang menariknya pendengar, komunitas ini hadir dalam berbagai bentuk ya. Ada komunitas seni, komunitas pecinta lingkungan, komunitas otomotif, komunitas sepeda, ada komunitas literasi. Kemudian ada juga komunitas musik, komunitas relawan, komunitas pendaki gunung, ada komunitas juga komunitas penyandang disabilitas ya, hingga komunitas pecinta kuliner. Nah, semuanya ini memiliki tujuan yang berbeda ya, tetapi satu nilai yang sama, yakni kebersamaan. Di NTB sendiri kita patut bersyukur ya, karena banyak komunitas yang terus bergerak membawa manfaat bagi masyarakat. Ada komunitas yang mengajarkan anak-anak untuk membaca, ada yang membersihkan pantai setiap akhir pekan, ada yang menanam pohon ya untuk menjaga kelestarian alam, kemudian ada yang mendampingi penyandang disabilitas ini agar mendapatkan kesempatan yang sama, hingga komunitas pelaku UMKM yang selalu membantu memasarkan produk lokal. Nah, semua ini pendengar menunjukkan bahwa perubahan besar ini seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi membangun komunitas bukan perkara mudah ya. Perbedaan pendapat ini pasti ada. Kesibukan anggota juga sering ini menjadi tantangan. Bahkan tidak sedikit komunitas yang sempat vakum juga ya, karena kurangnya regenerasi. Tetapi komunitas yang baik ini selalu mampu bertahan karena dibangun atas kepercayaan, saling menghargai, dan semangat gotong royong. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, mungkin malam ini ada di antara Anda yang sedang mendengarkan siaran ini sendirian, mungkin juga ada yang sedang berkumpul bersama teman-teman komunitasnya. Apapun itu, semoga kita semua menyadari bahwa hidup ini akan terasa lebih ringan ya, ketika dijalani bersama orang-orang yang membawa energi positif. Kalau selama ini Anda masih ragu ya, ragu untuk bergabung dengan sebuah komunitas, mungkin inilah saat yang tepat untuk mulai mencari lingkungan yang sesuai dengan minat dan nilai yang Anda yakini. Tidak harus komunitas yang besar atau terkenal ya. Yang penting adalah komunitas yang membuat kita bertumbuh, belajar, dan memberi manfaat bagi sesama. Karena pada akhirnya memang komunitas ini bukan sekedar tempat berkumpul ya. Komunitas ini adalah tempat kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian lebih peduli, dan juga lebih bermanfaat. Dan bisa juga ya, di malam minggu ini dijadikan bukan hanya untuk bersantai saja, tetapi juga menjadi momen untuk memperluas silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan mungkin bisa menemukan keluarga baru. Keluarga baru melalui sebuah komunitas. Sebab ketika orang-orang baik ini berkumpul dengan tujuan yang baik, insya Allah ya, akan lahir banyak hal baik yang akan memberikan dampak bagi masyarakat. Ya, pendengar, selamat menikmati malam minggu Anda di malam hari ini. Semoga tetap semangat, tetap menginspirasi, dan pastikan juga ya untuk terus mendengarkan siaran kami di malam minggu ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Dengar Bro Safira di Mataram, Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda ya. Untuk malam hari ini di Sabtu malam, malam minggu. Malam minggu, malam yang panjang. Ya pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini di 08180 dan 056000 0370646521. Untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu mancanegara ternyata ya. Pasti Anda suka karena ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an. Baik, saya coba untuk menyapa kerang-kering pertama. Halo. Iya, malah hilang kau. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Malam juga, dengan siapa ini? Baik. Ntar dulu deh, kenapa ini? Kok kecil suaramu ilah? Iya, kecil banget. Ntar dulu. Aneh, mati dia. Kenapa? Oh, sebentar ya, kita coba. Ndak dia. Kita coba ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Kecil juga suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lale Ratu ya. Gimana suaramu, terdengar besar apa kecil di radio?
1: Besar banget.
0: Oh, besar banget. Oke, silakan, pengen salam-salam buat siapa ini, Mbak Lale? Oke. Nanti komen ya untuk penelpon berikutnya, apakah suaranya Mbak Lala ini besar atau kecil. Halo.
1: Iya, halo.
0: Silakan, salamnya buat siapa lagi?
1: Ada Mamuria.
0: Siapa lagi? Ya. Kecil banget. Mungkin ini perlu di apa? Nah, coba sekarang.
1: Halo.
0: Nah, gitu dong.
1: Ya. Terus lanjut ada Pak Orde, Pak Akhir, Mas Rajang.
0: Oke.
1: Nah, sekarang mantap dah, Mas.
0: Iya.
1: Enggak seperti yang tadi tuh.
0: Iya.
1: Ada Mbak Kenza, Mbak Kenzo, ada Pak Marita, ada Pak Andi Gunung Sari. Selalu.
0: Iya.
1: Ada Pak Sukri. Ada Bunda Cahaya, Bunda Cahaya.
0: Oke.
1: Selalu juga.
0: Siapa lagi?
1: Buat Kusolihin.
0: Kemudian.
1: Semuanya aja,
0: G. Terima kasih. Tampi asing, G.
1: Buat Mas Benny, Mas Benny nih,
0: G. Ini Mas Andi ganteng ini yang banyak uang. Iya.
1: Salah. Iya, buat Mas Andi gagah ganteng,
0: banyak uang.
1: Semoga tetap diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Anak umur semakin dilancarin rezekinya.
0: Banyak job.
1: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
1: Sampeniki dah hadir siang Mas
0: Andi. Terima kasih.
1: Itu namanya dulu Mas Andi.
0: Apa?
1: Itu yang satu penbawi itu yang dengar kemarin itu Hamzah namanya.
0: Hamzah Lam namanya itu. Jangan kepancing-pancing saya ya untuk ketawa.
1: Enggak, soalnya kemarin tiang dengar itu, makanya yang benar itu yang mana?
0: Gitu. Nanti Yogi yang benerin.
1: Oh, kalau gitu Lam dari Nyanggi.
0: Iya, Lam Halif.
1: Salam kenal dari Lale, Lam Hamzah ya dah. Semoga
0: sehat selalu. Yogi nanti masuk ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Lale, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Bang Andi? Sehat, Mbak Maya, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Andi terleh lete Mbak Maya.
2: Terlih ya,
0: enggak terlih.
2: Sekarang dong pun terlih. Lagunya
0: Sinyet.
2: Lagu apa sekarang?
0: Lagu barat mana nih? Aduh, ya, ini. Silakan salamnya buat siapa?
2: Salam buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Sahril, buat Yogi, buat ini Raja, kompakan aja, Pak Herman, Ria, Mami Rian, ada Solihin,
0: saya
2: ada Kinanti Elvin. Kinanti saya duluan ya. Ada Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, buat yang di luar daerah dah semuanya aja ya.
0: Sampai yang di luar daerah.
2: Ya, tunggu lagunya ya, apapun yang diputar sama Bang Andi. Ganteng,
0: ganteng
2: banyak uang.
0: Yes, amin.
2: Supaya bisa naik haji.
0: Amin. Oh, amin.
2: Ya, tunggu lagunya ya.
0: Iya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nah, kan namun Pak Fajar Taek. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar. Sehat selalu ya. Sehat alhamdulillah. Silakan. Lanjut dah.
3: Nah, ada Mbak ya. Ada pedagang di Cahaya, Kinanti Piona Cahaya, ada Mbak Ida, Mbak Kinza, Bang Syahril, Bang Ordas, Bang Genzo, ada Bang Yogi, Bang Raja, Bang Jom Badan, Bang Jom Badan,
0: apa saya Malik?
3: Enggak.
0: Putus-putus suara desal. Iya. Terima kasih untuk Bang Fajar ya. Bang Fajar putus-putus suaranya. Terima kasih. Baik, di Ruang Rindu malam hari ini kita masih akan terus menemani Anda ya. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Dengan siapa iki?
4: Bang Adi.
0: Iya, dengan siapa iki?
4: Dengan Bunda Marni, lama sekali hilang ini.
0: Bunda Marni, piye kabare?
4: Alhamdulillah Bang Adi sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah, Bang. Bunda Marni di mana rumahnya?
4: Ini di dekat Teluan Sikur.
0: Oh, di Sikur. Sikur itu Lombok Timur ya. Silakan Bunda. Silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam buat Mbak Kinanti, Mbak Ila, Bang Fajar, Bang Maya. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Sarah, Bang Ogi. Mbak Lale, dah baru, semoga sehat sekeluarga. Terus Sarah, lupa ini.
0: Sai Malik. Catat ya masuk ke makanya.
4: Simpen nomor Bunda ya.
0: Bunda, Wongi. Lu langan nelpon, le HP langan nelpon malah tersimpen.
4: Bau kembang li anjani.
0: Cakep. Cakep. Ane lanjutan wah. Bau kembang li anjani.
4: Buat gabah bisin tekakan.
0: Buat gabah bisin tekakan terus.
4: Buat Bang Andi, segagah ganteng, sudah sehat, panjang umur, urar rezeki.
0: Dek nyambung. Agak nih nyambung.
4: Bang Andi.
0: Yeay.
4: Kapan ke rumah Bunda?
0: Di mana rumahnya Bunda?
4: Ini di Peteluan Sikur.
0: Oh, di Peteluan Sikur. Anteh lah, emang ambun-ambun, langsung ke dokter.
4: Buat sentuh dalam perahu, pohon banten berbuah serikaya. Betul Bang Andi mau silakan datang ke rumah saya.
0: Oh, saja. Apa kena berpantun? Emak kebalas pantun dan Bunda, nggih? Nah,
4: saya mak balas ya.
0: Terima kasih Bunda.
4: Nggih. Alfin, Mbak Ila, Kinanti, Bunda Siti Hajar. Buat semuanya Bang Andi.
0: Nggih.
4: Buat Siti, semoga sehat panjang umur murah.
0: Amin.
4: Dapat jodoh ya.
0: Amin.
4: Terima kasih Bang Andi, selamat bertugas. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih ya. Ada yang bergabung lagi? Nah, ini bergabung nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Halo, Ila. Angkan pelai, Ila, baru.
5: Dia gak tahu, dia ngambek.
0: Dia ngambek. Malam minggu kemana, Ila?
5: Malam minggu di rumah aja.
0: Di rumah aja. Ditelepon sama penyayang gak?
5: Hah?
0: Ada telepon-telepon dari penyayangnya gak?
5: Ada dong.
0: Oke. Silakan, Ila. Salam-salam buat siapa?
5: Salam-salam buat
0: ya, Tiang. Lanjut.
5: Salam buat Cik Irna, semoga sehat selalu, panjang umur. Terbangun dari tidurnya sekarang ya. Terus buat vaksinasi, Bang Raja.
0: Bang Raja.
5: Raja.
0: Terus.
5: Indah. Bu Ayu di mana Tengah. Penggemar Pak Sutri, Pak Sutman, Bu Ji. Buat semuanya aja Bang Adi ya. Oh, buat Bunda Hil, Pak Adi. Bang Adi, saya mengat Bang Adi.
0: Gih.
5: Saya mengat.
0: Alhamdulillah, saya. Saya mangan Ila.
5: Sawi.
0: Sawi.
5: Bang Adi ngerti sama sebayat.
0: Ngerti lah sedikit-sedikit. Ada sudah. Ada Brian saya dari Bayan. Siapa itu? Terima kasih Ila ya.
5: Oke Bang Adi, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ila. Baik, di belakangnya Ila ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Ya, Raja.
0: Oh, berbagai kabar Bang Raja?
6: Lembe
0: jatuh nanti ya?
6: Masih Lombok Timur.
0: Lombok Timur, lah, betah nih Lombok Timur Bang Raja.
6: Ya, betah, gawian.
0: Nanti yang libur-libur menuju Minggu nih, Lema.
6: Lema, tahu Lema
0: nih. Oh iya. Nah, ini salam.
6: Kemencet Bang Raja, ini.
0: Hah?
6: Kesian kemencet 4 kali.
0: Silakan Bang Raja.
6: Tangkap.
0: Oh, Bang Raja ada pantun enggak?
6: Kami pantun Bang.
0: Nah, salam-salam memenuhi aneh.
6: Salam untuk Ila tadi.
0: Ada
6: sekolingannya untuk Pak Irwan juga. Terus Bang Fajar, Pak Maya di Mantang, Ali Ratu, Bunda Isanya belum masuk ya.
0: Belum, lengan win dan utama.
6: Aduh, patah hati mesti. Pada kangen Bang Isa. Terus lagunya apa nih Bang Andi? Halo?
0: Iya.
6: Apa lagunya?
0: Lagunya lagu-lagu barat nih.
6: Gabung dah Bang.
0: Gabung lah.
6: Terus itu dari Bunda Kartini. Terus Alvin di Bayan Orde.
0: Iya.
6: Yogi. Terus Bunda Masnya di Siti Hajar dan saya. Terus siapa lagi?
0: Ya udah Wani. Itu aja?
6: Nggak lupa saya.
0: Oh iya sudah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Raja, terima kasih ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Sabar yang bergabung di Ruang Rindu Pro 1 Radio Mataram, hadir sampai jam 11 malam nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di malam ini di Ruang Rindu. Kita sama-sama berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Ada siapa nih yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti di Lombok Utara. Sehat kan? Sehat.
1: Dingin
0: gak
1: di situ?
0: Kenapa? Dingin, teleh nih.
1: Sama, itu juga dingin.
0: Oh, masih dingin ya? Salamnya buat siapa Kinanti?
1: Buat.
0: Halo, angkat delang suara mungkin nanti. Oke nanti. Kinanti, oh. Halo. Baiklah Kinanti, kayaknya enggak ada sinyal ya. Boleh dicoba lagi nanti Kinanti ya. Baik, di belakangnya Kinanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Malam juga Bunda Warni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
2: kabar de?
0: Sehat. Bunda berembe kabar de?
2: Baik, sehat.
0: Sampun dahar Bunda. Ya. Sampun. Ya.
2: Lagi di depan aja.
0: Salamnya buat siapa, Bunda?
2: Ya.
0: Salam buat siapa?
2: Ya, buat Bunda aja. Ada Mbak Junanti,
0: Mbak
2: Maya.
0: Iya. Iya.
2: Ada Bunda Cahaya, Bunda Masnya, ada Bunda Siti Hajar. Ada Mbak Cica.
0: Kemudian buat siapa?
2: Semuanya salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja. Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin. Semua-semuanya
0: nggih. Terima kasih. Diri Bunda nih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda nggih. Di belakangnya Bunda Warni ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Memori terbagi rindu lewat lagu.
0: Mantap, Pak Mawiin, Lombok Utara. Sehat Pak Mawiin?
3: Sehat-sehat selalu.
0: Oke, berembe kanon ten. Den teleh.
3: Mulai telih gati mulai. 7 itu kaduk lambi 5.
0: Mala, masih telih hidam dia.
3: Nggih. Hendrika berembe.
0: Telin mas, siapa Mawiin?
3: Oh patuh, Hendriki endah, lindu endah pada telih.
0: Pada telih doan iki.
3: Nggi, aran musim gerik bagi soalnya.
0: Oh gerik bagi aran, lian kembang komak niki?
3: Iya endah.
0: Oh iya endah.
3: Nggi.
0: Sampai pira bulan niki Pak Mawiin?
3: Kadang-kadang naik entah.
0: Oh.
3: Ini. Kemudian dua ya hilang.
0: Silakan Pak Mawin, salam-salam buat siapa?
3: Baju le baju. Arah indah Bunda Aisyah le Purita. Ingat cinta le dasan gre. Arah sale ingat cinta le dasan gre. Arah Pak Haji Herma. Pak Haji Sahabudin Open Group, kami gagal percek dari Dasan Tate. Indah arah Ibuoneno, Bunda Kartini, Bang Fajar, Bang Ordes, arah Indah Amak Momedi.
0: Siapa arah lagi?
3: Irwan dari Lombok Timur, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar. Indah arah Bunda Ratu Lale.
0: Oh iya.
3: Selapu-lapunan.
0: Terima kasih Pak Mawiin.
3: Tampiasi. Bang Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawiin, Lombok Utara. Terima kasih. Di belakangnya Pak Mawiin. di Lombok Utara siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Niki? Siapa Niki? Makan teduk. Halo.
4: Halo, ya ini Mas Tenggo nih.
0: Oh, Mas Tenggo di Sumbawat. Mas Tenggo sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
0: Ah, silakan salamnya buat siapa-siapa nih. Langsung.
4: Ya, kemarin malam Mas Andi masuk di Ruang Rindu malam itu saya dengar bahasa sasak ya. Aida. Mau masuk di mana? Saya besok kalau saya dengar bahasa sasak. Dengar bahasa sasak itu Mas Andi, saya ingat Lombok Timur sih
0: atau. Oh. Mantap berarti membuat rindu jadinya ya.
4: Oh iya, malam saya kan dulu lama saya di Lombok Timur.
0: Oh, pernah di Lombok Timur? Aida.
4: Habis sudah sekeliling Lombok Timur.
0: Berapa tahun di Lombok Timur waktu itu?
4: Ada 3 tahun ya.
0: Oh iya dah. Salam yuk buat siapa-siapa nih Bang Tinggu.
4: Saya dulu di Kota Raja saya dulu. Salam buat Anu ya, buat nanti itu sama Julia, Pak Jamal Rudi, Haji Herman, sama Ila, malah Bunda Maya, Bunda Aisyah, ya dibagi-bagi.
0: Baiklah, terima kasih Bang Tenggo ya.
4: Sama kenal lagi Mas Tenggo Sumbawa. Oke,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tinggo di Sumbawa. Di belakangnya Bang Tinggo ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
5: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain Pak Jamiluddin? Lagi tindo-tindo saya kan cender tindo-tindo ti Pak Jamiluddin. Ipin balen. Ipin balen. Mantap. Pak Jamiluddin ten terleh Lombok Tengah. Nyet. Lombok Tengah be ya tahu dari Pak Jamiluddin. Lembe? Lembe biye, biye no lembe tahu no Lombok Tengah be. Oh, nggih. Silakan Pak Jamiluddin geser sedikit nih dia putus-putus suaranya. Putus-putus suara Anda niki.
5: Bagus sinyal.
0: Ah, silakan salamnya buat siapa?
5: Nah, saya itu buat Pak Tenggo, saya di bawah. Tata. Bisa ketemu ini Pak Tenggo.
0: Semuanya. Terima kasih Pak Jamiluddin ya.
5: Lagunya gabung aja.
0: Nggih, sehat selalu nggih.
5: Selamat malam.
0: Malam juga Pak Jamiluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tampiasi. Matur nuwun. Ya untuk Pak Jamiluddin. Silakan mendengar satu penelpon lagi boleh ya. Bunda Aisyah berempi kabar Niki. Oh Malik entama Niki nanti. Yang kembi Malik gua baru utama. Halo selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu Bang Anti.
0: Oh iya Kinanti. Kenapa tadi putus-putus Kinanti?
6: Enggak tahu bisa mungkin.
0: Oh iya dah. Yuk salam-salam lagi yuk.
6: Salamnya buat Talpin, Kak Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Jamiluddin, ada Mas Tenggo, Mas Yogi, kita ada Pak Bawi, Pak Buntu, Mbak Maya, Mbak Ayu Maluku, ada Mbak Kenzo, Mbak Kinza juga, Adi Jawa Tumuli, Pak Marisa, Irian, Mbak Perinian, ada Bunda Marni, Bunda Kartini, terus ada Mbak Piola, Mbak Wika, Mbak Tati, Mbak Kastrana,
0: Terima kasih Kinanti. Ya.
6: Selamat
0: Yuk. Terima kasih. Putus-putus suara Anda. Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Getik kartun Kinanti deh, putus-putus baik suara Anda. Baik, di belakangnya Kinanti ada siapa yang bergabung, boleh? Di ruang rindu, kita berbagi rindu dan memori. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, apa kabar Aisyah?
7: Alhamdulillah baik.
0: Jadi
7: gimana kabar?
0: Sehat Aisyah. Aisyah lagi sama siapa sekarang?
7: Sendiri dong.
0: Oh, sendiri. Silakan Aisyah. Di Lombok Tengah Aisyah ya?
7: Oke.
0: Lombok Tengah mana Aisyah?
7: Di Pujut.
0: Oh, di Pujut. Tuh, yang pengen kenal sama Aisyah, dia di Lombok Tengah Pujut. Silakan salamnya buat siapa?
7: Lagunya.
0: Lagu sudah disepin. Wah, kesiapan nih Aisyah. Ini Dede minta lagu.
7: Iya dong. Di sana buat Mas Kinanti barusan ya. Buat Bunda Maya juga.
0: Uh-huh.
7: Buat siapa ya?
0: Siapa lagi?
7: Semuanya.
0: Semua-semuanya. Oke, terima kasih Bu.
7: Buat semua-semuanya aja.
0: Deh. Aisyah, terima kasih ya.
7: Buat Candi sama Yo. Kita.
0: Terima kasih.
7: Selamat malam.
0: Malam juga. Baik, satu penelpon lagi ya. Dari tadi pengen masuk. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
8: Membagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Cahaya, ambil jalan sehat lemak Bunda.
8: Terus di
0: mata tombol kena. Di mata tombol, mata tombol. Dek
8: tahun, biar mana?
0: Dek naon? Aimual. Si jok-jok lain deh sih deh.
8: Tak iya lah, sekejap Bang momot kayak tadi.
0: Kan mesti dari berdagang, kembe momot.
8: Minggu.
0: Minggu.
8: Salah
0: refreshing
8: hati. Oh nggih. Apa kerja doa?
0: Mau dah hadiah lagu lemat ya?
8: Hah?
0: Mau dah hadiah?
8: Lemak tanggal 2, tanggal siwa tau mau hadiah.
0: Oh, sama hadiah tanggal siwa.
8: Ulang tahun lagu kita lalu ya, selalu Jepang pun kade. Program
0: Prolamis Puskesmas. Dia mana mau hadiah?
8: Anak dewa, kalau mau hadiah. Tanjakan kira kata auto lebaran.
0: Bunda Cahaya. Nah. Dia ada kesempatan berbetok punin.
8: Boleh, tapi hari Minggu tempatnya.
0: Oh, enggih mana. Salam-salam jauh saya silan matin. Kita kurang ngeraos. Bunda Cahaya, terima kasih nggih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Kita ke lagu dulu ya, para pendengar. Lagu-lagu Ruang Rindu telah kami siapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, mendengar Pro Satir Rene Mataram, salah satu lagu Hanson. Ini lagu tahun 1997. Ini membawa kita ke menit 51 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami tutup ruang rindu ya untuk malam hari ini dengan dua lagu. Terima kasih yang sudah bergabung di malam ini. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur suasana malam minggu Anda. Tetaplah bersama kami di Pro Satir Rene Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.